0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma 2 kilo kali makan, cuma malam. Kalau pagi siang makanannya pokoknya semburan.
2: Jajaran daripada pengimah Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustar.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Eri Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blenderan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blenderan direbus airnya air matang diminumnya. Temukannya ampas singkong, ampas bir yang bergantung sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit, satu sapi itu cuma 2 kilo sekali makan, itu cuma malam, kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri Renjum lah gitu.

0: diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
1: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama Jamaah Haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik, pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab

0: kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat, dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan, para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Kemudian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 dari terus mendara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih menit. Saya sudah
2: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada serta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam

0: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadliza menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
0: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya.

0: dari pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat tentu
3: yang di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzani Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzani mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembeli 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat untuk penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah. Ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Idul Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ed Intran Farzani Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: di Jakarta, rekomendasi dari Pro3RR yang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Alumni olahraga ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dengan setiap program Sabtu Radio Republik Indonesia di mana kanal informasi dan inspirasi bersama saya Ibu Rulina mengalami kebersamaan kita di pagi hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan tentunya kami hadir untuk Anda dalam lintas pagi benar menghadirkan melodinya dan cobaannya sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

Selamat pagi pendengar saya Perjamaan Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Tepatnya di Kamis edisi 28 Mei 2026. Masih dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah juga. Selamat pagi, semoga Anda selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91.4 MHz maupun melalui aplikasi RRI digital. Dan di pagi hari ini kami hadir untuk Anda di Halo Bima yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate tentunya. Kami tutup dari laman digital informasi, laman kembangan kami www.rri.co.id. Di mana berdengar informasi yang pertama ini, ada sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung hikmat di lapangan Pahlawan Raba Kota Bima. Dan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bima, ada Ferry Sofian SH bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Kemudian juga di jajaran pejabat pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat. Wakil Wali Kota Bima mengajak masyarakat untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam sejarah peradaban Islam. Momentum Idul Adha menurutnya tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata pendengar, tapi juga sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, persatuan serta tanggung jawab bersama dalam menjaga moralitas kehidupan bermasyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bima ini juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam ya pendengar terhadap berbagai persoalan sosial yang belakangan terjadi di Kota Bima, mulai dari kasus kekerasan dan pembunuhan, kemudian kenakalan remaja hingga maraknya penyakit sosial seperti konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, perjudian sabung ayam dan judi daring. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda tentunya, untuk bersatu. Ini untuk melawan ya pendengarnya berbagai bentuk penyakit sosial yang dapat merusak masa depan bangsa dan generasi kedepannya. Selain menyoroti persoalan sosial kemasyarakatan, tentunya Wakil Wali Kota Bima juga memaparkan sejumlah program pembangunan yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bima.

0: Akbar, Wakil Wali Kota Bima juga menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi bukanlah bentuk perusakan lingkungan yang terjadi saat ini ya, melainkan upaya mengembalikan fungsi alam kawasan tersebut sebagai daerah resapan dan aliran air. Informasi ini menjadi informasi untuk Anda di Halo Bima dalam lintas 5 pagi, dan pendengar kita juga akan menyimak informasi cuaca yang kami majukan sebelum pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan sudah terhubung juga rekan Naksita. Namun sebelum itu pendengar, informasi lainnya bisa Anda searching secara mandiri melalui www.rri.co.id. Kita beralih ke informasi cuaca. Sudah ada rekan Laksita di seberang sana yang terhubung bersama kami melalui jalur GSM untuk segera menginformasikan bagaimana perkiraan cuaca untuk Anda di wilayah Bima dan sekitarnya hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Baik.
0: Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini?
1: Sudah siap, Kak.
0: Sudah siap. Pendengar, karena rekan Laksita sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari Forecaster Embatu dan Kota Bima edisi Kamis di 28 Mei 2026 oleh rekan Laksita.
1: Pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini. Untuk kondisi cuaca pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari kondisi cuaca juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan malam hingga dini hari kondisi cuaca juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan utara Bima berkisar antara 0,5 hingga 1,25. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu pula di perairan selatan Nusa Tenggara Barat diperkirakan kondisi tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menyampaikan peringatan dini bagi nelayan dan pengguna transportasi laut agar berhati-hati terhadap potensi tinggi gelombang lebih dari 2 meter di wilayah perairan selatan Bima dan juga wilayah perairan selatan Samudra Hindia Nusa Tenggara Barat. Kami juga segenap keluarga BMKG di suasana akhir pekan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga membawa keberkahan, kebahagiaan, dan kesehatan bagi kita semua. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan selama beraktivitas. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita dan selamat kembali bertugas. Berikut itu informasi cuaca untuk Anda dari rekan Laksita, Forecaster Onda TBMKG Bima. Dan mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini Bima dalam lintas Bima pagi harus kami tuntaskan karena di pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai nanti ke pukul 10 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti bersama dialog pagi ini dengan tema Bersatu dengan NTB Digital dan Inklusif untuk Kontribusi Pariwisata Pertanian. Ini dengan narasumber ya, sebanyak 3 orang, ada Dr. Ibrahim Ali MSc beliau sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UMAT, kemudian juga ada Nurudia Nikmaturohma MIKOM sebagai Koordinator Mavindo NTB, dan ada Rias Pratiwi Safitri selaku MPSI selaku psikolog dan presenter, ada saya sendiri Nurulinaya dan presenter di Prosatera Rimatara pada Agus Santosa. Untuk itu saya hadirkan dulu beberapa lagu berikutnya sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI.

fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa kalau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar kami sampaikan cek fakta terkait dengan kabar trofi Piala Dunia FIFA yang pernah dicuri. Nah, trofi Piala Dunia ini menjadi salah satu simbol yang paling ikonik ya dalam dunia olahraga. Dan di balik kemegahannya, trofi ini ternyata memiliki sejarah panjang yang penuh cerita dramatis, mulai dari pencuriannya hingga disembunyikan saat Perang Dunia kedua ya. Dan selangsir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia diperkenalkan di tahun 1930 dan saat itu FIFA menggelar turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA. Dan awalnya trofi yang diberi nama Victory ini akhirnya berganti menjadi Jules Rimet ya. Dan ini untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan Piala Dunia itu sendiri. Nah, dalam perjalanannya, trofi ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan di lapangan, tapi menyimpan berbagai kisah dramatis di luar sepak bola ya. Jadi, pendengar, peristiwa menjelang Piala Dunia di Inggris, trofi ini memang sempat dicuri saat dipamerkan ke publik dan memicu perhatian besar dunia sepak bola saat itu. Dan pendengar, untuk informasi lengkapnya di cap fakta silakan nanti Anda bisa simak atau baca di rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Dan ini memang spesial ya, karena di tengah situasi cuti bersama perayaan hari Idul Adha 1447 Hijriah, tetapi kita mencoba untuk memperbincangkan satu hal yang sangat penting sebenarnya, boleh dikatakan demikian atau urgen, karena masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintah provinsi NTB juga ya. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi topik, kalau bicara soal keindonesiaan, tentu kita tidak lepas dari bagaimana bekerja sama. Nilai keindonesiaan itu juga masuk di hal-hal yang bersifat kolaborasi, gotong royong, yang sekali lagi menjadi jati diri bangsa kita sejak arah kemerdekaan diraih oleh pendiri bangsa ini. Bagi Nusa Tenggara Barat sendiri, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu ingin mengisi kemerdekaan tersebut melalui hal-hal yang bersifat keadilan ya, kesejahteraan. Dan salah satunya yang merupakan hal yang saat ini tengah berkembang adalah bagaimana mendigitalisasi berbagai pelayanan publik yang juga mengarah pada konteks inklusif, sehingga sektor-sektor pembangunan kita bisa berjalan dengan baik. Bicara NTB tentu tidak lepas dari pariwisata dan pertanian. Nah, bagaimana pandangan beberapa elemen masyarakat tentang sektor yang disebut-sebut sebagai penopang ekonomi masyarakat ini? Ya, walaupun kita ketahui juga ada industri ekstrak seperti pertambangan dan perkebunan, tetapi ya, sepertinya pariwisata dan pertanian juga menarik untuk kita perbincangkan. Untuk itu, bagaimana topik ini berjalan, yaitu bersatu bangun NTB digital dan inklusif untuk kontribusi pariwisata pertanian. Nah, sumber kita hadir di studio satu melalui telepon, tiga-tiganya boleh dibilang sudah akrab, sudah pernah on air, bahkan sudah beberapa kali menghadiri berbagai forum di Prosakte dari Mataram. Saya sapa dulu yang sudah tersambung melalui telepon, ada Bapak Dr. Ibrahim Ali MSc, Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Assalamualaikum Pak Dr. Ibrahim.
2: Waalaikumsalam, bagaimana?
1: Suaranya clear, apa kabar Pak Ibrahim?
2: Alhamdulillah, mohon maaf tidak bisa.
1: Iya, belum bisa bergabung, tapi tidak apa-apa Pak Ibrahim, tengah berada di Pulau Seberang, di Pulau Sumbawa ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ibrahim, nanti kita akan berbincang, tapi saya sapa dulu yang di samping kiri saya ini ada seorang psikolog ya, anak dan remaja di Mataram atau di Nusa Tenggara Barat. Ada Ibu Rias Pratiwi Sapitri atau Ibu Rias, beliau ini lengkapnya gelarnya MPSI psikolog. Assalamualaikum Ibu Rias.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi, lama enggak bertemu.
3: Betul.
1: Saya scrolling WA-nya 2024 ya.
3: Iya, terakhir. Ternyata sudah lama sekali.
1: Sudah lama sekali, dan waktu itu Ibu Rias sedang mengandung ya.
3: Betul.
1: Baik, terima kasih Ibu Rias sudah sampai di Pro 1. Iya. Yang satu ini juga sering saya repoti ya. Sering saya guyoni juga. Bahkan sempat membantu ya. Tapi saya nggak berani cerita lebih panjang lagi. Ada Ibu Nurlia Nikmatnurrahma.
4: Halo, Bapak Agus.
1: Salam Mapindo NTB.
4: Dan juga Bapak Ibrahim di online, Bapak. Ya. Kita satu kampus.
1: Satu kampus ya, betul. Ibu Nurlia ini juga seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya prodinya KPI ya,
4: Iya, betul. KPI.
1: Atau panggilan akrabnya Ibu Lia lah kira-kira. Kalau ini Ibu Rias, Ibu Lia dan Pak Ibrahim. Tapi saya tidak sendiri, Ibu Rias dan Pak Ibrahim, nanti ada presenter kita dari seberang juga. Saya duet sama dia pada pagi ini, kesempatan pertama, first time. Ada Nurul Inayah atau Naya yang nanti akan saya hadirkan atau sampaikan, atau saya panggil lah kira-kira begitu ya, calling di menit 20 ya, atau sebentar lagi kita akan hubungi untuk juga bisa bertanya nih ke Bu Rias, Bu Lia maupun Pak Ibrahim tentang ya mungkin perspektif dari Pulau Sumbawa seperti apa ya, membangun NTB yang digital dan inklusif untuk kontribusi pertanian atau pariwisata ya, kira-kira begitu. Saya langsung saja nih ke yang pertama, ke Bu Rias dulu nih. Tapi saya, aduh lupa juga ini ya, sebelum ke Ibu Rias, saya ingin menyampaikan bahwa kita juga live streaming di kanal YouTube RRI Mataram Official, atau siaran pagi ini atau visualisasi saya bersama dengan Ibu Rias, Pak Ibrahim, Ibu Lia dan Naya nanti juga bisa Anda simak di kanal YouTube RRI Mataram Official. Anda bisa mengetikkan pesan di kolom live chat untuk bertanya, sedangkan yang ingin menelpon, ini barusan sudah ada yang menelpon ya, luar biasa. Bisa Anda sampaikan di 0370-646521 atau di versi GSM 0818-0205-6000. Nanti saya sampaikan lagi di tengah perbincangan. Untuk itu saya memulai untuk mewawancara masing-masing narasumber dulu ini. Saya ke Pak Ibrahim dulu ya. Pak Ibrahim.
2: Ya, Mbak Ibrahim.
1: Ya, kalau bicara soal pariwisata pertanian, ini kan lokomotif juga ya Pak Ibrahim ya, subsektornya kehutanan, tapi subsektornya ada pertanian dan pariwisata. Walaupun kita ketahui pertambangan juga menyumbang pendapatan daerah, tapi kalau melihat kondisi pariwisata kita juga tidak baik-baik saja nih Pak Ibrahim, karena rentan terhadap situasi global. Pertanian juga sedang menghadapi ujian untuk soal-soal yang bermakna keberlanjutan, karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kita. Ngomong-ngomong soal ini Pak Ibrahim, sejauh mana optimisme Pak Ibrahim terhadap pariwisata dan pertanian lebih dulu?
2: Yang pertama kita harus positif ya, cara pandangnya ya. Karena kalau kita lihat secara makro ya, kebijakan pengembangan untuk NTB ke depan itu kan pesona Lombok Sumbawa itu kan dituju dengan 3 pilar kelanjutan gitu yang kita lihat gitu.
1: Iya.
2: Yang pertama ada budaya, ada alam, dan beberapa atraksi buatan yang ada di daerah kita gitu. Oleh karena itu, ikon besar ini menjadi brand yang perlu kita jual gitu. Perlu kita inovasi, perlu kita apa tuh kreatif gitu.
1: Betul.
2: Untuk memunculkan model ya, bakal kita jual kepada baik yang luar maupun yang dalam negeri.
1: Iya.
2: Yeah. Itu salah satu yang perlu kita cari tahu dulu lah.
1: Cari tahu dulu ya. Oke. Okay. Problemnya apa kira-kira yang paling dekat menurut Pak Ibrahim kalau dalam konteks ini? Karena dua-duanya ini kan ada di desa juga ya Pak Ibrahim ya?
2: Betul.
1: Iya, iya. Seperti apa Pak Ibrahim melihat problem tersebut?
2: Kalau saya melihat dari problem yang pertama itu, rendahnya dari sisi pemetaan potensi dulu.
1: Karena iya.
2: Itu sinergi antara petani dan pariwisata itu kan tinggi di negara kita ini.
1: Betul.
2: Apalagi di negeri kita ini kan salah satu potensi utama kan dari pertanian,
1: yeah.
2: Petani.
1: Iya, yeah, betul.
2: Perlu ada model brand yang perlu kita kembangkan sehingga minat wisata itu tinggi untuk pertanian.
1: Iya.
2: Karena contoh kecil ya, kita lihat untuk detail misalnya di yang di sekolah Sumbawa ya. Dari contoh pertama yang sekarang kita lihat bahwa ada mungkin orang mengenal Sumbawa itu maju gitu. Ada jagungnya juga, ada tenunnya juga gitu.
1: Betul, ya.
2: Itu yang perlu kita potensi ini yang besok. Nanti Lombok juga sama. Apakah nanti potensi-potensi yang saya temukan tadi itu apakah ada di Lombok ataupun ada di Bima gitu. Artinya item ini yang perlu kita brandkan, kita kupas gitu. Jadi potensinya kita akan menilai hasil bagi daerah gitu.
1: Bagi daerah ya. Oke, baik. Luar biasa, berarti memang harus ada semacam pemetaan dulu ya terhadap problem-problem tersebut, karena untuk bisa menarik minat. Oke, kalau gitu saya ke Belia dulu nih. Belia, ini kan bicara soal digitalisasi ya, yang sudah menjadi keniscayaan kita ya Bu ya. Apalagi ditambah ada satu hal yang sifatnya inklusif atau yang memang mengambil semua tanpa ada yang tertinggal lah, kira-kira begitu Bu Lia.
4: Ya.
1: Nah, kalau melihat internet kita pun sinyalnya memang belum berkeadilan juga ya. Di satu sisi tren global sedang bicara soal prinsip-prinsip yang inklusif. Bagaimana boleh melihat kondisi ini?
4: Iya, baik. Memang kalau masalah sinyal itu, ini kan lebih kepada selain tantangan nyata kita ya Pak. Ini nggak lebih pada pecer, cuman jadi percepatan dari internet itu sendiri, tapi lebih kepada keadilan akses.
1: Betul.
4: Keadilan akses itu maksudnya karena adanya keinklusifan tersebut tuh akhirnya dari wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan akses internet yang kuat itu misinformasinya semakin kuat juga. Di sini sudah mendapatkan informasi yang akurat, tapi di sana ternyata belum dapat.
1: Belum, ya.
4: Sedangkan kayak misalnya berita disinformasi atau hoax dan yang lain-lain itu misalnya sudah terlanjur menyebar, itu proses debunkingnya atau cek faktanya itu menjadi terhambat karena akses kekurangan akses tersebut ya, begitu. Nah, ini nggak hanya mencangkup pada sektor pendidikan atau keamanan digital, tapi kalau ngomongin pembangunan ini sebenarnya sangat signifikan banget, penting banget gitu. Makanya kan sebenarnya sekarang pemerintah lagi ada program, kalau nggak salah Satria 1.
1: Satria 1 apa?
4: Satria 1 itu satelit internet. Satelit internet multifungsi. Jadi milik pemerintah Indonesia ini masih lagi penyebarannya di wilayah 3T khususnya.
1: 3T ya. Oke.
4: Jadi rencananya memang ada nanti mengorbit di atasnya Pulau Papua terutama. Jadi mungkin di wilayah timur ya. Semoga wilayah timurnya NTB ini dapat juga. Tapi kalau dilihat di sekarang di Mataram aja udah 5G sekarang.
1: 5G ya, betul.
4: Nah, mungkin semalam di Sumbawa itu kemarin waktu tahun 2022 itu Indosat belum masuk. Yeah. Masih hanya Telkomsel dan Excel. Tapi kemarin 2025 terakhir saya ke sana sudah bisa, sudah masuk. Sudah masuk. Nah, mungkin lebih ke arah yang ke dalam lagi ya, semoga dengan harapannya dengan program pemerintah Satria 1 ini bisa lebih tercangkup gitu sinyalnya. Nanti akan ada 150.000 titik publik di wilayah 3T ya. Tertinggal, terluar, terdepan ya, semoga saja di wilayah-wilayah timur Papua sampai ke sini ya, mulai dari NTT kemudian masuk di NTB.
1: NTB ya.
4: NTB kan kalau 3T-nya sebenarnya hanya wilayah Lombok Utara dan beberapa titik di Lombok Timur itu aja sebenarnya masuk 3T.
1: Betul sekali. Semoga ya, mungkin saya lupa tadi, Mafindo ini adalah singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ya. Singkatannya Mafindo Ibu Lia sebagai koordinator. Saya setuju sekali tadi Bu Lia, mengapa Bu Lia langsung menegaskan tentang misinformasi, disinformasi, karena memang hal tersebut merupakan hal yang bisa berpotensi terjadi ya. Bahkan terjadinya apa, praktik penipuan digital, hoax. Nah, ini kan bagi Mafindo juga bagaimana melihat hal ini yang belum diseminasi informasi dari pemerintah yang memang belum menjangkau masyarakat perdesaan, sehingga potensi yang menjadi korban juga mereka yang belum menerima informasi.
4: Iya, betul. Nah, jadi dengan permasalahan, nah ngomongin kan tadi penipuan tuh banyak di dunia online, tapi akses internet masih terbatas.
1: Iya.
4: Nah, apakah itu menjadi permasalahan yang sangat besar? Ya, tentu tadi saya sudah sampaikan. Betul. Nah, tapi untuk edukasi ini juga harus tetap dilakukan, karena mau bagaimanapun sebenarnya perlindungan itu tidak hanya kecepatan dari internet itu Pak, atau aksesnya itu seperti itu, tidak, tapi lebih kepada bagaimana perlindungan dari sistem itu sendiri.
1: Betul.
4: Ekosistemnya seperti apa, literasinya mulai dari grassroots, dari bawah. Jadi walaupun wilayah itu tidak terdampak kecanggihan internet atau apa, mereka juga masih layak untuk mendapatkan literasi digital. Ya, walaupun begitu kan orang menipu itu, penipuan itu tidak hanya melalui internet, kadang cuma lewat SMS bisa. Justru kadang-kadang di wilayah-wilayah yang tidak masih menjadi sangat terinklusif banget, inklusif banget itu, mereka sangat gampang banget terdampak oleh penipuan-penipuan itu.
1: Betul.
4: Jadi kayak ada satu orang yang punya satu handphone doang.
1: Jadi ini ya, lewat itu.
4: Lewat itu doang gitu. Padahal tidak bisa melakukan konfirmasi lagi ke depannya.
1: Kedepannya. Ya, siap. Gitu. Baik, saya ke Bu Rias dulu nih. Sebelum nanti kita undang lagi pendengar, kita hadirkan juga presenter Nanya dari Bima, sekaligus ya mungkin menerima respon. Kalau melihat populasi anak muda kita di Indonesia sekarang ini sudah hampir 60%, bahkan lebih ya Bu Lia ya. Kita bisa yakini itu. Ini kan sebenarnya sebuah resource juga ya Bu Rias ya.
4: Harusnya.
1: Kan pariwisata ini diminati oleh wisatawan, tetapi memang pertanian walaupun belum setinggi pariwisata, anak muda kita masih butuh regenerasi.
4: Betul.
1: Mereka sebenarnya setelah kita tanya butuh insights yang bisa didapatkan sejak remaja agar punya minat yang kuat terhadap sesuatu. Ini kan juga butuh effort ya Bu Ria. Bagaimana bisa mendekatkan mereka terhadap sektor unggulan daerah?
5: Betul. Ya, saya melihat dari sisi sebagai seorang psikolog dan juga
4: pemerhati anak ya.
1: Betul.
4: Jadi sebenarnya kalau kita bilang tadi sudah disampaikan, NTB itu memiliki resource yang sangat besar, terutama di bidang pariwisata dan pertanian. Nah, highlight-nya tadi saya dengar dari Pak Ibrahim juga ada tiga aspek, salah satunya kan budaya.
1: Budaya ya, betul.
4: Nah, kebudayaan ini sebenarnya menjadi salah satu jembatan bagi pariwisata kita, baik itu untuk pariwisata dan juga pertanian.
1: Betul.
4: Nah, kebudayaan ini yang sebenarnya yang kurang masuk atau terkikis di remaja dan usia remaja saat ini, karena sebenarnya budaya itu tidak hanya kaitannya dengan bagaimana itu ciloka, bagaimana itu gendang beli, bagaimana itu cimol, bagaimana itu dia harus pakaiannya, tetapi bagaimana akhirnya menggunakan budaya ini dikemas dengan baik, dengan tadi media digital juga, untuk akhirnya diliterasi dan bisa dijual keluar sebagai jembatan untuk memasuki dunia pariwisata maupun pertanian.
1: Tadi, ya.
4: Karena memang seperti dibilang tadi Pak Ibrahim, ada daerah tertentu yang jagung, kenapa harus jagung? Kenapa misalnya kucing? Karena itu akhirnya ternyata secara psikologis orang akan lebih tertarik pada sesuatu yang bersifat budaya.
1: Budaya, oke.
4: Nah, sehingga yang kurang di, mungkin kalau udah di sekolah-sekolah sekarang tuh ada setiap hari Sabtu atau Jumat mereka menggunakan pakaian adat dengan harapan mereka bisa mengilhami bahwa mereka memiliki budaya yang sangat kuat. Tetapi pemahamannya, outputnya itu kemana? Nah, literasi yang itu yang belum dilakukan oleh masyarakat kita sendiri, bahwa kalau kita menggunakan budaya ini dengan tepat, terus outputnya secara psikologis orang bisa tertarik untuk mempelajari budaya kita, ini akan mengembangkan juga potensi pertanian maupun juga pariwisata. Karena sebenarnya sekarang ini Gen Z, Gen Z ini kan kreatif. Kemampuannya sangat luar biasa, terutama dalam pemahaman penggunaan gadget maupun media sosial. Cuman mereka bingung mengemasnya karena lebih banyak terinfluen oleh budaya-budaya luar kayak Korea dan lainnya. Akhirnya Japanese, akhirnya mereka tidak tertarik untuk mempelajari budaya kita sendiri yang sebenarnya sangat original, yang bisa kita angkat secara pariwisata maupun pertanian. Sehingga saya rasa itu penting untuk dilakukan tadi edukasi, atau pemaknaan secara psikologis bahwa budaya ini outputnya kemana gitu.
1: Sebelum jeda atau nanti menyampaikan juga hal-hal yang bisa memanai dialog ini, satu pertanyaan lagi buat Ibu Rias. Kalau sebenarnya anak-anak muda kita juga di satu sisi selain menggandrungi Korea, Japanese tadi, mereka juga sebenarnya memaknai ini tradisional. Tetapi nampaknya masih ada gap generasi senior dengan junior ya, Ibu Rias. Mereka sulit berkomunikasi, padahal sama-sama memaknai juga hal yang sama, seperti munculnya tadi ke cimol yang unik gitu ya, gitu ya, mungkin bisa di performnya. Artinya sebenarnya apa yang perlu kita lakukan supaya mempersempit gap ini?
4: Sebenarnya yang harus menurunkan standar itu ibaratnya itu malah generasi yang tua,
1: supaya tidak konflik
4: karena konflik pemahaman budayanya sangat-sangat berbeda. Bahwa kalau yang tua ada pakem-pakem tersendiri secara budaya yang harus diikuti, ternyata tetapi itu nggak masuk untuk generasi zaman sekarang. Ya kayak misalnya
1: mungkin filosofi nongkrong pun masing-masing punya kamu nongkrong kayak kurang kerjaan ya.
4: Seperti itu
1: bagi anak muda, nongkrong ya kontrol sosial juga.
4: Betul, di sana di nongkrong mereka bisa ngobrol, literasi, diskusi. Nah, sedangkan bagi zaman gen sebelumnya, kurang kerjaan, ngapain nggak di masjid aja atau di rumah aja, atau melakukan hal-hal menurut dia belajar, belajar secara otodidak atau belajar terlalu kaku gitu. Nah, sedangkan anak-anak sekarang lebih suka belajar yang bersifat literasi yang dinamis, tadi nongkrong dan lain-lainnya. Sebenarnya gap itu, sehingga menurut saya kita yang tua ini yang harus lebih banyak literasi.
1: Literasi ya. Oke, jadi Pak Ibrahim, Bu Lia dan Bu Rias, jangan heran nanti ketika mahasiswanya bilang, masa kita hanya di kelas aja, kayak stuck di kelas ya, belum juga kita keluar. Padahal belum saatnya ya. Mata kuliahnya masih dasar. Oke. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan yang santai tapi serius ini. Pak Ibrahim masih bersama kami ya.
2: Ya, Mas.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi pendengar, dan di samping itu saya juga akan menghadirkan, nanti saya akan sapa Nurul Inayah atau Naya, presenter yang juga ada di SP Bima, ikut bergabung pada pagi ini, sudah tersambung. Tetapi kita simak dulu pesan-pesan tematis berikut yang merupakan jeda kita di Dialog Keindonesiaan, yang boleh dibilang bertopik tentang bagaimana membangun digitalisasi dan inklusi untuk kontribusi sektor pariwisata pertanian.
5: Kita mungkin berbeda dari Sabang sampai Merauke. Bahasa kita tidak sama, budaya kita juga beragam. Tapi ada satu hal yang menyatukan kita: cinta pada tanah air, cinta pada Indonesia. Kita saling bantu saat bencana datang. Kita bersatu saat bangsa kita diuji. Kita bangga saat nama Indonesia dikibarkan di dunia. Karena kita bukan hanya hidup di Indonesia, kita adalah Indonesia. Bersama kita kuat, bersama kita tumbuh, bersama kita terus melangkah, karena kita Indonesia.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Topik kita pada pagi ini, saya Agus Santosa, adalah membangun bersatu, bangun digitalisasi dan inklusif untuk kontribusi pariwisata pertanian. Di studio ada Ibu Rias, seorang psikolog anak dan remaja, Ibu Lia, Ketua Mafindo NTB, kemudian Pak Dr. Ibrahim, bisa juga kita selain wakil Pak di Pascasarjana Umat, juga pemerhati desa dan tersambung melalui telepon. Tadi kita sudah tanya kepada tiga orang narasumber ini tentang pandangannya terkait dengan topik. Dan di studio, sebelum saya sapa presenter yang sudah tersambung melalui telepon, saya menginformasikan juga kita masih menerima respon Anda pendengar di kanal YouTube RRI Mataram Official dengan mengetikkan pesan di kolom live chat. Dan yang ingin bertanya, dua line telepon 0818-02-05-6000 tetap dibuka. Begitu juga, yang pasti saya arahkan ke versi GSM dulu ya, karena yang nomor telepon studio dipergunakan untuk menelpon narasumber dan presenter. Saya sapa yang di ujung telepon, ada center dari stasiun produksi Bima yang ikut juga mewarnai perbincangan ini, Noro atau panggilan akrabnya Naya. Assalamualaikum Naya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabarnya?
2: Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, selamat pagi. Bagaimana cuaca di Bima pada pagi ini?
2: Cuaca di Bima seperti biasa, mataharinya masih terasa seperti 9, walaupun sekarang baru jam 9,
1: iya, Saya rasa sama ini, Naya, di Mataram juga. Serupa lah ya, kita sudah memasuki musim kemarau ya, makanya ini juga agak tulak ini, Bu Rias, Pak Ibrahim.
2: Iya,
1: Pak Ibrahim masih bersama kami juga ya, masih, ya masih mendengar suara dari studio. Tentu Naya punya pandangan ini tentang tiga orang person yang ada di studio maupun di line telepon. Saya rasa perspektifnya bisa juga Pulau Sumbawa atau situasi di Bima ini, Naya. Tapi kira-kira menurut Naya apa nih yang paling utama untuk bisa kita tanyakan ke Pak Ibrahim dulu mungkin ya, yang juga tersambung melalui telepon, atau silakan ke Bu Lia, nanti juga ke Bu Rias.
2: Iya, baik, terima kasih Rekan Agus di Studio Mataram. Selamat pagi Ibu Lia, Ibu Rias, dan Pak Ibrahim juga yang menjadi narasumber pagi hari ini. Mungkin pertanyaan pertama saya mulai dari Pak Ibrahim terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ibrahim.
3: Selamat pagi Mbak Anaya.
2: Iya, selamat pagi Bapak. Menyimak pertanyaan yang sudah dijawab tadi dan tadi ditanya oleh Agus di studio ini, di Bima sendiri Pak, pariwisata itu sudah menjadi pilihan ekonomi baru selain pertanian. Hanya saja pilihan itu saat ini memang di Bima belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Apakah pilihan itu masih bisa bertahan ke depannya, atau ada kecenderungan lain yang bisa menjadi pilihan baru untuk Bima ke depannya? Tentunya sebuah pilihan yang juga dibayang-bayangi oleh isu perbedaan orientasi yang sampai sekarang masih kita dengar, yaitu pembangunan antar daerah. Silakan Pak Ibrahim.
3: Terima kasih Mbak Naya. Kalau kita berbicara tentang apa itu jangka panjang untuk posisi pariwisata, kita bisa belajar dari beberapa yang sudah dilakukan oleh Solo ya sama Jogja gitu. Ada dikenal dengan konsep itu Jogsemar gitu. Jogja, Solo, Semarang gitu. Nah, itu artinya bahwa akses itu menjadi salah satu indikator akan kemudahan akses kemana pun kita untuk berwisata, itu yang ada di Solo maupun yang ada di Semarang gitu. Artinya begitu juga yang ada di NTB gitu. Ketika kemudahan akses itu salah satu indikator adanya kemudahan itu, maka pariwisata pun akan berkembang dan akan maju gitu. Dan kalau kita melihat dari sisi indikator itu di NTB sepertinya sudah ada mencukup apa mengikuti itu semua gitu. Kita melihat dari akses udara itu sangat mudah gitu, melalui udara dari Mataram ke Bima sudah ada akses yang sudah mungkin sekali atau dua kali dalam hari gitu. Begitu juga dengan jalur darat, ada kemudahan akses sangat bagus sekali gitu. Begitu dengan jalur laut, akses itu sangat mudah, sangat banyak sekali dengan akses-akses seperti itu gitu. Sehingga merata semua oleh pemerintah itu sudah di bahwa sudah di apa itu sudah diketahui gitu bahwa ke depan itu akses itu sangat penting untuk di yang akan mencoba menutupi daripada akses itu semua gitu. Oleh karena itu semua akses yang ada di situ sudah ada di NTB gitu. Artinya untuk sasi pariwisata untuk ke depan insya Allah tetap menjamin untuk mendukung untuk kemajuan untuk jangka panjang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari sisi hulu sampai hilirnya baik berkaitan dengan pariwisata itu sendiri, kita mungkin terlambat mungkin karena hubungan adanya tantangan ya, tantangan yang perlu kita lihat saat ini ya, bahwa generasi muda yang harus dekat dengan digital, digitalisasi bukan dekat, mungkin bukan dekat ya, yeah, tapi harus familiar dengan digitalisasi gitu, mm-hmm, sehingga mereka bisa menjual daerahnya masing-masing, sehingga ke depan mereka tidak saja memiliki medsos untuk pribadinya, tapi minimal ketika mereka ke sekolah, ketika mereka ke wisata, mereka harus pintar-pintar memilah untuk memberikan informasi kepada orang lain gitu.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Itu yang paling penting. Betul. Karena kalau misalnya akses sudah, promosi yang paling penting lagi untuk pemasaran gitu.
1: Mm-hmm. Yeah,
3: itu yang besar.
1: Paling besar.
3: Jadi
1: ya,
3: saya dulu. Okay. Karena satu sisi ya, apalagi dengan adanya saya sambung ke desa ya, sekarang adanya desa wisata gitu untuk kedepannya. Kalau kita melihat konsep itu sendiri, dengan adanya kopdes juga, bumdes, kopdes, yang ada poin besar untuk mengembangkan daripada wisata itu sendiri, mereka punya peluang untuk memberikan kepada pemuda itu, memberikan transfer literasi gitu, apa yang ada di desanya itu coba melalui promosi itu sendiri, melalui Facebook, lewat TikTok, lewat macam-macam medsos yang dikembangkan di pemuda sendiri gitu. Mm-hmm. Oleh karena itu, literasi itu yang menjadi peluang bagi dia, bagi pemuda itu untuk memasarkan atau promosi produk-produk apa yang ada di desa itu. Apakah petani, apakah UMKM, apakah yang sifatnya yang memiliki potensi-potensi yang ada di desa itu. Sehingga kalaupun mereka dari posisi itu bisa, kalau bisa ada pemuda atau orang taruna ataupun yang muda-mudi Gen Z saat ini ada yang dikenal dengan yang suka dengan konten gitu.
1: Iya. Ya.
3: Okay. Karena kan mereka juga sehingga ada ketemuan ada semacam edukasi wisata yang ada di desa itu sendiri gitu, mm-hmm, untuk pengembangan ke depan gitu.
1: Siap. Iya. Baik, ini masih dari nanya lagi ya untuk narasumber yang ada di studio, kita persilahkan.
2: Nah, kalau tadi kan kalau Pak Ibrahim juga ungkapkan bahwa tentunya peran generasi muda ini penting untuk mempromosikan diri. Nah, justru ini juga tantangan untuk generasi muda atau Gen Z mungkin ya, zaman sekarang Pak. Apalagi melihat mungkin situasi yang saat ini tuh kita banyak sekali yang melek terhadap kesehatan mental. Mungkin Pak Ibu Rias dulu, Ibu Rias. Tentunya kita sekarang kesehatan mental itu bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan di tengah masyarakat, apalagi generasi muda saat ini.
4: Betul.
2: Dan ketidakpastian terhadap situasi ini bisa memicu terjadinya frustasi. Karena kita sudah banyak mendengar istilah-istilah penyakit mental saat ini, bipolar lah, depresi dan lain-lain. Nah, saya ingin meminta pendapat Ibu Rias nih, bagaimana sih anak muda di daerah itu bisa menghadapi situasi ketidakpastian yang terjadi sekarang, seperti soal politik dan hukum atau pendidikan, ekonomi dan bisnis saat ini.
4: Kita berbicara tentang kesehatan mental ini kan memang sekarang sudah menjadi apa namanya, salah satu hal yang menjadi perhatian dari pemerintah dan juga menjadi salah satu yang harus kita harus kita pegang ya. Artinya sekarang kalau dari pemerintah sendiri kan sudah ada program itu satu puskesmas satu psikolog kayak gitu dia. Tetapi memang belum bisa terrealisasi karena jumlah psikolog yang sangat sedikit. Nah, sehingga ada beberapa program lain yang akhirnya dikembangkan oleh pemerintah, itu namanya peer counseling. Nah, ini juga banyak LSM juga yang pakai. Nah, di peer counseling inilah yang akhirnya menjadi garda bagaimana akhirnya generasi-generasi muda ini melek terhadap kesehatan mental. Nah, sehingga pendekatan kesehatan mental itu sendiri itu lebih diperbaharui, tidak lagi dengan metode-metode yang akhirnya melihat kesehatan mental ini sesuatu yang momok, yang menakutkan. Nah, sehingga akhirnya melalui pendekatan-pendekatan melalui seni, dan juga ada beberapa juga kayak di Bali itu saya lihat menggunakan wellness tourism bahasanya.
1: Apa itu, Buriasa?
4: Ya, wellness itu akhirnya atau dia akhirnya membuka tourism atau wisata untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, sebenarnya ini bisa kita adopsi, karena akhirnya nanti di dalam paket itu kalau misalnya itu di Bali kan ada yoganya, ada selain mereka berpariwisata, mereka ada unsur-unsur religiusitas juga yang akhirnya membuat mereka merasa lebih tenang di saat mereka berwisata. Nah, sebenarnya nah sebenarnya ini bisa kita lakukan, karena sebenarnya kita ini kayak NTB itu kan ibaratnya Lombok sendiri 1000 masjid. Nah, ini bisa dikembangkan sebagai wellness tourism yang akhirnya lebih pendekatannya secara kesehatan mental, sehingga apa yang bisa kita jual sebagai wellness tourism itu sebenarnya anak muda lebih paham yang mereka butuhkan secara kejiwaan. Nah, sehingga forum-forum literasi itu dari peer counseling itu kita bisa tahu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak muda secara mental untuk pendekatan pariwisata itu apa aja.
1: Iya, harus kita tahu ya, Bu ya.
4: Betul. Nah, tetapi kan yang seperti saya bilang tadi, kalau kesehatan mental itu momok yang mengerikan untuk zaman kita. Ya. Tetapi untuk zaman sekarang pendekatannya akan lebih kreatif. Jadi mereka ngomongin masalah MPD, mereka ngomongin masalah halusinasi, itu kayak makanan sehari-hari. Jadi mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Nah, sehingga sebenarnya itu bisa menjadi literasi yang bagus bagi zaman sekarang. Akhirnya bagaimana untuk mencegah media digital itu akhirnya kita bisa arahkan ke hal-hal yang lebih positif. Ya. Untuk akhirnya mengembangkan kita punya pariwisata. Maupun yang tadi ya. Betul.
1: Ya, ini masih versi anak muda dan kita sudah bagi. Silakan lah ya, masih ada satu challenge buat Bolia terutama.
2: Iya. Bolia ini kalau tidak salah kita juga pernah bertemu dulu. Saya berkuliah di Mataram, ya betul.
1: Program KPI juga boleh ya.
4: Iya.
1: Bagus dakwah.
2: Saat itu kita nonton
4: bareng. Nonton film bareng.
2: Iya, betul. Kami betul Bolia. Long time no see, hari kita bisa bersuara lagi walaupun lewat suara saat ini.
4: Ini yang enggak bisa jadi penyiar radio di RRI.
2: Ibu Lia, ini pertanyaan saya untuk Ibu. Belum lama ini pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi Digital Komisi kan benar-benar concern sekali ini terhadap paparan media sosial terhadap anak ya. Banyak sekali peraturan-peraturan yang baru keluar seperti anak di bawah 17 tahun yang tidak boleh memiliki akun media sosial dan lain-lain, kemudian memberantas judol yang setiap hari tetap dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, upaya-upaya itu kan merupakan sinyal elemen bahwa daerah ini memiliki peran yang strategis untuk mengimplementasikan pembangunan daerah melalui prinsip saling mengisi, sehingga tercipta tentunya tujuan bersama kita ke depannya. Apa pendapat Ibu Lia soal ini?
5: Ya, betul. Saya menanggapi dulu dengan tadi Pak Ibrahim dan Ibu Rias yang ngomong kalau anak muda itu juga harus berpartisipasi aktif dalam pariwisata dan pembangunan. Saya arahnya ke sana dulu. Memang kalau dalam anak muda itu tidak hanya sebagai dijadiin sebagai objek aja, tapi mereka harus sebagai pelaku. Selama ini tuh program pemerintah itu mereka selalu menjadikan anak muda itu sebagai, ya udahlah anak muda aja jadi pesertanya, peserta doang, tapi tidak benar-benar dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal kebijakan dan yang lain-lain. Nah, anak muda di wilayah terutama itu dalam dalam dunia digital yang sangat akrab dengan mereka, yang setiap hari ada di genggaman tangan mereka, memang harusnya mereka tidak hanya sebagai konsumen, tapi mereka juga sebagai produsen. Nah, untuk menjadi produsen ini, yang harus dipahami oleh anak-anak muda ini adalah mereka harus tetap cabe. Cabe itu adalah cakap digital, kemudian aman digital, aman. Budaya, B-nya budaya digital, dan E itu etika digital.
1: Wah, keren.
5: Jadi nggak cuma pinter bikin konten, cakap tadi, tapi dia juga bisa aman di dunia digital. Artinya mereka juga tidak gampang terkena hoax dan tidak mudah menyebar hoax, dan tidak mudah tidak menjadi penyebar penipuan, dan juga tidak mudah gampang ketipu, gitu. Itu aman, ya kan?
1: Dua, Bu, ya.
5: Kemudian berbudaya digital, konten yang dibuat tidak hanya sekedar goyang-goyang TikTok ataupun hal-hal yang tidak berguna, tapi lebih berbudaya. Jadi tadi seperti Bu Rias bilang, ya, wellness tourism, well-being, gitu ya.
6: Wellness
5: tourism. Jadi itu kayak gitu yang menjadikan ditingkatkan budaya digitalnya. Apa yang menonjol di Bima, apa yang menonjol di Lombok, apa yang menonjol di Sumbawa. Anak-anak muda ini berperan penting untuk meningkatkan budaya digital ini di secara online, gitu. Media sosial kita kan user generated, kan? Jadi semuanya itu bisa digunakan. Nah, yang terakhir etikanya, etika digital. Jadi etikanya juga bisa gimana pembahasannya, gimana cara pembuatan kontennya harus tidak plagiarisme dan yang lain-lain. Terus merujuk dari pertanyaan Naya dari program pemerintah. Tadi saya koreksi 18 tahun ke bawah ya, Naya. Jadi 17 itu sebenarnya masih dalam pendampingan.
6: Karena masih usia anak ya.
1: Walaupun sudah punya KTP.
5: Pemerintah mengeluarkan namanya PP Tunas. Jadi PP Tunas nomor 17 tahun 2025. Tunas itu artinya tunggu anak siap. Ini bukan pelarangan untuk penggunaan media sosial ataupun game online ataupun akses yang lain ada di internet, bukan. Tapi lebih kepada pendampingan. Pendampingan dari orang tua, pemilihan konten yang tepat, pemilihan platform yang tepat, seperti itu. Nah, di PP Tunas ini kayak misalnya ternyata hal-hal yang ada yang diklasifikasikan ya, kayak beberapa platform tuh ternyata dia sangat high risk gitu. Apa aja yang high risk itu? Contoh kayak Roblox, kemudian WhatsApp. WhatsApp tuh ternyata risiko tinggi.
1: Masuk juga, Bu, ya?
5: Instagram, TikTok,
1: Instagram.
5: Hal-hal yang bisa DM, ini sangat membuat para pelaku itu mudah sekali melakukan akses secara langsung kepada calon korban. Nah, ini sehingga anak-anak kalau mau pakai ini itu harus ada dampingan orang tua. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak SD terutama, itu seharusnya mereka tidak diperbolehkan untuk memegang handphone sendiri tanpa sepengetahuan orang tua, apalagi membuat WhatsApp group sendiri yang isinya macam-macam tanpa pendampingan orang tua. Orang tua itu harus hadir di sampingnya untuk selalu mengetahui itu isi grupnya apa, itu isi chatnya apa. Nah, bukan berarti nggak boleh, tapi pendampingan.
1: Itu yang diminta.
5: Nah, kemudian media sosial terutama. Media sosial itu menjadi ladang besar bagi para pelaku, predator terutama untuk mencari calon korban.
1: Korban, ya.
5: Bapak perlu tahu, Pak Agus, di bahkan sekelas game Roblox pun,
1: saya pernah
5: itu menjadi tidak nyaman dan tidak aman bagi anak-anak, karena para pelaku itu mereka berkamuflase menjadi anak-anak juga, sehingga itu memudahkan mereka untuk melakukan penculikan atau mereka melakukan penipuan dan yang lain-lain. Bahkan ini saya omong agak keras sedikit ya, bahkan di dalam game itu sendiri terjadi pemerkosaan juga. Jadi sangat tidak aman di sana. Jadi sangat membuat traumatik. Apalagi untuk di wilayah kayak konten sosial, media sosial, Instagram dan yang lain-lain. Itu TikTok terutama, itu menjadi hal yang harus sangat berada di bawah dampingan orang tua. Gitu, Mbak Naya.
1: Ya, baik. Saya rasa mungkin masih banyak juga yang ingin ditanyakan oleh Naya ya di Bima saat ini melalui saluran telepon. Tapi kita istirahat dulu karena melihat juga waktu. Nanti ada hal yang kita ingin minta pandangan dari Pak Ibrahim, Ibu Lia dan Ibu Rias. Ini juga selaras dengan di off air tadi bersama Naya, kira-kira nanti apa pandangan akhir dari tiga narasumber kita. Kita jeda terlebih dahulu satu iklan layanan masyarakat berikut.
7: Empati tanpa batas. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, melihat dunia dari sudut pandang mereka. Dan kita bisa hadir tanpa harus diminta. Itulah empati. Empati bukan hanya tentang kasihan, tapi tentang kepedulian yang tumbuh dari hati. Di negeri yang kaya akan perbedaan ini, kita berbeda suku, budaya, bahasa, dan beda keyakinan. Tapi empati bisa menjadi benang halus untuk menjahit menjadi satu. Ketika saudara kita di timur terlibat bencana, yang di barat turut mendoakan dan juga membantu. Saat ada perbedaan, kita belajar untuk bisa saling memahami, tapi bukan menghakimi. Itulah kita, Indonesia. Tanah air yang besar, karena hati rakyatnya yang lapang. Empati tanpa batas, itulah kita, Indonesia.
0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Bersatu bangun digitalisasi dan inklusif untuk kontribusi pariwisata pertanian. Saya Agus Santosa bersama dengan Naya di ujung telepon yang juga baru saja memberikan pertanyaan kepada tiga orang narasumber kita. Dan kita memang bersama dengan Pak Ibrahim, ya, pemerhati desa, akademisi, Bu Rias orang psikolog juga akademisi, Bu Lia seorang akademisi juga yang ketua Mavindo ini. Alhamdulillah ini berkah bagi hari pada pagi ini bisa menghadirkan ketiganya. Saya rasa saya bersama Naya juga menyimpulkan untuk meminta pandangan akhir dari Pak Ibrahim terlebih dahulu. Mungkin kalau kita bagi ini sama-sama satu menit ya Pak Ibrahim ya. Kalau boleh cerita Pak Ibrahim, kira-kira next atau ke depan agar tidak ada lagi hukuman sosial antara disparitas pembangunan Sumbawa dan Lombok, karena memang dua pulau ini memiliki kekuatan atau kecenderungan masing-masing yang punya karakter yang justru bisa menjadi modal sosial ke depannya. Apa kira-kira hal yang perlu kita kedepankan, Pak Ibrahim?
3: Yang pertama, saya tadi yang pertama itu saya sebutkan di awal ya, harus kita petakan dulu lah potensi lokal yang kita miliki yang ada di Pulau Lombok, yeah, yang ada di Pulau Sumbawa gitu. Itu yang pasti dan harus kita lakukan itu, pemetaan itu. Sama dilakukan oleh Bapeda kemarin itu dengan pemetaan untuk desa berdaya itu sendiri gitu. Sehingga mengetahui potensi apa yang akan dikembangkan, potensi apa yang dimiliki oleh desa itu sendiri gitu. Sehingga tahu apa yang akan dilakukan gitu. Oleh karena itu, untuk ke depan, untuk next ya, untuk NTB ke depan yang ada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok gitu. Yang paling pertama itu harus potensi itu di era transformasi global begini harus yang kalau bahasa Mbak lihat tadi itu harus dilibatkan. Dilibatkan dalam pengambil keputusan
1: semua.
3: Kebijakan salah satu yang paling utama itu. Karena yang mengetahui potensi desa itu ya petani dan orang yang berasal dari desa itu sendiri gitu.
1: Masyarakat itu sendiri ya Pak Ibrahim.
3: Bukan orang lain yang baru datang yang mencari solusi, mereka harus tahu dulu sejarah bagaimana itu sebagai petani gitu. Oleh karena itu, kalau saya membuat sebuah semacam kalimat kata kunci ya, kadang-kadang membangun desa itu tidak diukur dari seberapa cepat masyarakat itu menjadi kehidupan kota gitu. Kadang-kadang kita cuma melihat orang
1: kita urbanisasi ya.
3: Seberapa mandiri desa itu mengoptimalkan akal budaya. Itu paling mereka yang tahu sejarah, mereka yang tahu yang tahu daripada budayanya sendiri. Kalau mengucapkan pada teorinya Robert Chamber itu, kita harus bisa membangun dari diri kita sendiri. Bukan orang lain. Mulai dari diri kita sendiri.
1: Siap. Kalau Bunia sendiri seperti apa melihat topik ini?
4: Kalau saya ya Pak, untuk tadi selain
1: digitalisasi dan inklusi ini kan akrab banget di Bu Lia ya.
4: Bagi terutama bagi petani, tidak hanya ditingkatkan doang untuk
5: kemajuan di pariwisata sama pariwisata dan juga Pak pertanian ya.
1: Yeah.
5: Tapi juga kesiapan mereka untuk digitalisasinya harus juga disiapkan. Karena mau bagaimanapun target dari para penipu di dunia digital itu adalah mereka yang beruang atau memiliki potensi
1: fiskal.
5: Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam perbankan dan yang lain-lain, ini mereka kesiapan pre-bankingnya atau vaksin diri terhadap kemampuan berliterasi digital itu harus dikuatkan secara nyata.
1: Betul.
5: Seperti itu. Jadi tidak hanya tadi ngomongin internet yang harus kuat atau kecepatan akses, tidak hanya bagaimana mereka menumbuhkan perekonomian dengan digital marketing, tapi bagaimana kesiapan literasi digital juga harus bisa supaya mereka terhindar dari penipuan-penipuan digital.
1: Betul.
5: Judol terutama, termasuk judol, pinjol, dan yang lain-lain. Kurang dana sedikit, kalau mereka tidak terliterasi, ujung-ujungnya pinjol. Gak punya duit, pengen uang cepat, ujung-ujungnya pengen judol. Nah, ini yang sering terjadi di berbagai wilayah yang akhirnya justru bukan malah memajukan mereka, malah justru memundurkan mereka, malah jatuh lebih dalam gitu. Nah, pemerintah sendiri tuh udah sangat, menurut saya sudah melakukan tindakan nyata ya, kayak untuk judol tuh di tahun Oktober 2024 sampai Mei 2025 aja 1,2 platform judol ilegal aja udah diringkus gitu, udah dihapuskan. Tapi ya yang namanya dunia digital, hal itu menjamur ya tetap aja pasti akan munculan lagi gitu. Makanya kesiapan diri, kesiapan diri dari pribadi masing-masing itu yang harus dikuatkan. Kalau di bahasa kami namanya pre-banking. Pre-banking itu ibaratnya vaksin diri, analisis kritis. Contoh misalnya ada WA masuk, penipuan, jangan klik ini, atau apa. Mereka bisa berpikir secara logika bahwa, oh ini orang nipu. Misalnya ada video call yang kelihatan deepfake, ya, menipu dengan bahas wajah orang. Mereka langsung bisa berpikir kritis dulu sebelum menggieskan atau melakukan tindakan lebih lanjut gitu. Nah, jadi itu merupakan satu paket yang tidak boleh dipisah. Kesiapan untuk pembangunan NTB itu tidak hanya kecepatan akses, tidak hanya digital marketingnya, tidak hanya edukasi untuk para petani ataupun para pariwisata, tapi juga kesiapan literasi digitalnya. Karena mau nggak mau kita sudah
1: tahap,
5: mau nggak mau handphone ini berada di tangan kita dan memang pengguna media sosial Indonesia aja sudah 90% gitu.
1: Baik. Ya, di FR pun saya sudah sepakat dengan Naya bahwa untuk Ibu Rias, apa yang disampaikan juga di FR tadi, bahwa memang perbincangan yang mengarah ke digitalisasi memang memerlukan pembicaraan yang khusus ya, Bu.
5: Betul.
1: Boleh ini juga sekaligus selain pandangan akhir, sekaligus juga untuk memberi apresiasi sudah bergabung. Ada Diana, ya, kemudian Uda juga bahkan menanyakan soal tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana menjaga keaslian budaya lokal.

0: kurang memahami digital, sehingga menganggap bahwa setiap anak itu kalau sudah bisa handphone itu berarti pintar, dia nggak perlu akhirnya mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya. Nah sehingga ini menjadi bagian yang harus sebenarnya difokuskan, yang kayak tadi yang sering dilakukan literasi, yang edukasikan anak.
1: Yeah.
0: Sedangkan orang tua itu tidak terliterasi. Nah sehingga tidak tahu bagaimana akan melakukan pengawasan terhadap anak dalam melakukan digitalisasi atau penggunaan sosial media maupun handphone. Nah sehingga sebenarnya dengan melakukan literasi pada yang lebih tua atau memang literasi yang dilakukan pada orang tua atau pada keluarga, itu akan membantu juga sebagai media penunjang untuk meningkatkan akhirnya pemahaman mereka terhadap budaya dan bagaimana mentransfer budaya itu dalam kemas yang lebih modern. Nah sehingga juga bisa menghindari hal-hal yang berbau hoax yang kayak tadi terjadinya kekerasan di dalam dunia sosial, terus kumpulan-kumpulan atau karena anak remaja ini kan akan sangat mudah menyerap. Dia tidak tahu itu benar atau salah.
1: Betul.
0: Karena tidak ada kontrol.
1: Iya.
0: Nah sehingga kalau ada yang diajak kayak tadi ngerasa ada dapat iming-iming duit, dia masuk aja. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah hal yang tidak benar. Nah sehingga sangat penting menurut saya dalam proses literasi budaya, terutama dalam meningkatkan budaya atau kedepannya itu pariwisata, ini tidak hanya berfokus pada anak saja, tetapi bagaimana orang tua, meliterasi orang tua agar paham melek digital. Itu aja sih,
1: kita
0: jadi sebagai betul.
1: Baik, ini waktu juga membatasi kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ke Bu Ria, si Tos dulu mewakili narasumber. Bu Ria, terima kasih. Pak Ibrahim juga, terima kasih Pak Ibrahim atas kesempatannya. Dan Naya, insya Allah nanti kita duet lagi. Kita sambung lagi di forum yang lebih luas ya. Mungkin kalau pagi ini dirasa sempit, insya Allah nanti kita buat lagi forum yang lebih luas ya Bu ya. Mungkin bisa juga berlangsung di kampusnya Bu Lia nanti. Kalau kita coba-coba ya. Dan Naya juga bisa mampir ke Mataram atau hadir, sehingga bisa leluasa untuk menggali perspektif masing-masing narasumber. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sudah bergabung pengarah acara pada pagi ini. Ada Muhammad Alwi di teknik, ada Bu Amel, dan di penyiar ada Mbak Dian. Saya mewakili juga yang sudah bekerja pada pagi ini di pemancar dan sebagainya. Kita ketemu lagi di dialog keindonesiaan selanjutnya dengan topik-topik yang beragam. Dan tentu kita tidak ingin perbincangan berlima ini berlalu begitu saja tanpa ada dokumen yang bisa kita buka lagi. Untuk itu jangan lupa untuk mengklik kanal YouTube RRI Mataram Official, dan jangan lupa juga mengunjungi laman rri.co.id untuk potongan atau kutipan dari masing-masing narasumber pada pagi ini dalam format berita teks. Saya Agus Santosa, mewakili Kubu yang bertegas semuanya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda ikuti dialog NTB pagi aktual.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pernah saya sampaikan lintas informasi dalam sepekan terakhir. Cuaca di Kabupaten Dompu baik siang maupun malam terasa gerah. Bahkan di siang hari suhu udara di Kabupaten Dompu mencapai 34 sampai 36 derajat Celcius. Kepala BMKG Bima Muhammad Saiful Anas mengatakan fenomena suhu panas terik belakangan ini secara umum terjadi karena dipicu oleh beberapa kondisi dinamika atmosfer. Salah satunya minimnya tingkat pertumbuhan awan. Kondisi ini tentu menyebabkan penyinaran matahari pada siang hari ke permukaan bumi tidak mengalami hambatan signifikan oleh awan di atmosfer. Demikian lintas informasi.
2: Setelah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Oh iya, bentar lagi panggil nih.
2: A few moments later.
0: Mana R laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaan lu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja.

0: perpustakaan nih,
1: bahasa panas mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf dulu, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak mau pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi bu, saya kesana dulu.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Raisa,
3: cepat makan. Lihat badanmu terus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kau sebenarnya?
3: Raisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah

0: ini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai hangat jadi hangat, bukan panas mendingin lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan lebih cepat pemanas suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama kabaim.

dekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tuntas sudah musik dan informasi menemani Anda. Selanjutnya juga saya masih melanjutkan Kak Dia deh sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan sidang tugas saya Nurul Linai untuk Anda di Pro 1 RRI Bima, kalau informasi dan inspirasi.

0: aroma rokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Oh, bener ya. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya, ya, ya. Cek berangkat ke ibu. Supaya saya nggak merokok.
1: Duh, mae, pabrik rokoknya dah, nih.
3: Nih, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu.

0: dari CDL 1234AB agar tidak
1: terjadi jalan. Jadi kita boleh.
0: Siapa
1: yang nunggu Pak De? Nggak ada polisi di sini Pak De. Itu loh Mak, itu nunggur, nunggur di atas. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De. Bukan, itu loh Mak, itu ada CCTV.

0: Rasanya sampai enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udah lah, cuma netes doang.
2: Banget.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

0: Permisi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini Bu mau ini ya, Bu mau
0: apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang?

0: mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig. Dini hari tadi, kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Luijen. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
1: And this is what I see as my
0: job. Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Lundia Jaya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, otot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada bawah fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger. Winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: seputar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh. That is not
0: fair. Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Kita memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat. Itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bollet 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bollet sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: I think I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil Joao Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih hanya.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, berikutnya kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا

أشهد أن

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, seluruhnya, sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan melakukan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hidrasno, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Alam Muhammad Iqbal mengingatkan kepala desa penerima program desa berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Hari Raya Idul Adha, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, Qoriyatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Gubernur Alam Muhammad Iqbal mengingatkan kepala desa penerima program desa berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Iqbal mengatakan program desa berdaya merupakan janji politik pasangan Iqbal Dinda yang mulai direalisasikan tahun ini. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan transfer anggaran langsung ke desa sebesar 300 hingga 500 juta rupiah per desa. Menurut Iqbal, pembangunan daerah harus dimulai dari desa karena desa menjadi fondasi utama penguatan ekonomi NTB. Ia menegaskan dana tersebut harus dipakai untuk program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat seperti pengembangan wisata, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan anak muda. Iqbal juga menyoroti pentingnya koordinasi program pemerintah agar bantuan yang masuk ke desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Kota Mataram resmi ditunjuk sebagai tuan rumah rapat kerja Komisariat Wilayah Raker Komwil ke-22 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi tahun 2027. Penunjukan itu menjadi salah satu keputusan penting dalam Raker Komwil 4 ke-21 Apeksi tahun 2026 yang digelar di Kota Denpasar, Bali. Menanggapi penunjukan Kota Mataram sebagai tuan rumah tahun depan, Wali Kota Mataram Haji Manuel Iskandar menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya. Menurut Mohan, penunjukan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kota Mataram untuk menunjukkan perkembangan pembangunan kota kepada daerah lain di Indonesia. Ia juga mengaku banyak belajar dari kesuksesan Kota Denpasar dalam penyelenggaraan Raker Komwil 4 Apeksi tahun ini yang dinilai berjalan tertib, sukses, dan meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menjawab tuntutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu, baik tenaga kesehatan maupun teknis. Maksud kami tenaga teknis, terutama terkait kejelasan status dan pembayaran gaji. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Firman Wijaya memastikan skema penggajian dan penataan status P3K paruh waktu tengah dipersiapkan agar hak para pegawai dapat terpenuhi. Ia mengatakan pihaknya saat ini sedang mengusulkan formasi P3K penuh waktu sekaligus menyiapkan mekanisme pembayaran bagi P3K paruh waktu. Menurutnya penghasilan P3K tidak hanya mengacu pada nominal yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam beberapa kasus penghasilan P3K paruh waktu khususnya tenaga kesehatan bahkan bisa mencapai sekitar 2 juta per bulan tergantung besaran jasa pelayanan yang diterima masing-masing pegawai.
1: Pertama diusulkan menjadi P3K penuh waktu, sedang kita berproses. Kemudian kedua terkait dengan pemberian upah sesuai dengan Kabup, sedang kita siapkan bagaimana formula yang pas. Yang pasti komponen penghasilannya tidak hanya yang 200 ribu. Tenaga kesehatan misalnya, tenaga kesehatan itu kan ada apa namanya jasa pelayanan melalui kapitasi, non kapitasi sama apa namanya perjalanan itu untuk sosialisasi.
0: Di sisi lain, pihaknya juga tengah menyiapkan anggaran sebesar 17 miliar untuk menuntaskan pembayaran gaji 4.540.000 P3K paruh waktu. Hingga kini belum sepenuhnya terakomodasi dalam APBD 2026. Sementara belum teralokasinya gaji sebesar, maksud kami sebagian besar P3K paruh waktu, disebabkan persoalan administrasi yang belum rampung saat penyusunan anggaran tahun berjalan. Pihaknya berencana memasukkan kekurangan anggaran tersebut dalam APBD perubahan 2026. Dikbud Lombok Timur memastikan penerimaan peserta didik baru 2026 dilakukan secara transparan dan mengikuti aturan yang berlaku. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
2: Dan ini juga menjadi PR bagi sekolah-sekolah yang tidak diburu oleh masyarakat, ini harusnya tersisihkan ya, tentu mereka harus berbenah.
3: Proses penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Lombok Timur hingga kini masih berlangsung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Timur memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari kementerian yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur N. Nurul Watoni menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi guna memastikan proses PPDB berjalan transparan serta bebas dari pungutan liar atau pungli. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menerbitkan surat edaran terkait pencegahan pungli selama proses penerimaan peserta didik baru berlangsung. Sementara sistem zonasi masih menjadi tantangan utama. Sejumlah sekolah tertentu memiliki minat tinggi dari masyarakat, sementara kapasitas penerimaan siswa terbatas sesuai dengan aturan jumlah rombongan belajar atau rombel. Karena itu, sosialisasi terus dilakukan melalui pihak sekolah dan tenaga pendidik agar masyarakat memahami sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah. Masyarakat diharapkan juga dapat menyesuaikan pilihan sekolah sesuai dengan aturan, bukan semata-mata berdasarkan keinginan pribadi. Selain itu, sekolah yang masih kurang diminati masyarakat juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan agar memperoleh kepercayaan publik.
2: Regulasi yang mengatur supaya tidak ada pungli dalam proses penerimaan baru, siswa baru. Termasuk juga ada kuota-kuota yang harus setelah zonasi ini memang kita agak banyak masalah. Ada sekolah yang memang dibatasi jumlah siswanya sementara minat masyarakat sangat besar. Sebetulnya kan sudah diatur dengan sistem zonasi. Cuma kan masyarakat ini akan melihat prestasi sekolah. Dan ada yang memang wali yang sangat fanatis dengan satu sekolah. Padahal ya di tempat yang berbeda, di sekolah yang berbeda juga tidak kalah sebetulnya prestasinya.
3: Nurul Watoni menegaskan, Dinas Pendidikan juga melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa sangat minim. Beberapa sekolah di Lombok Timur bahkan terpaksa ditutup sementara karena tidak aktif dan kekurangan peserta didik. Meski demikian, sejumlah sekolah masih diberikan kesempatan untuk tetap beroperasi sebelum dilakukan penggabungan dengan sekolah lain. Beberapa sekolah dasar di wilayah Selong yang sempat direncanakan untuk digabung, ternyata masih mendapatkan siswa baru, sehingga tetap dipertahankan keberadaannya.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Meski hukum kurban adalah sunnah, namun ibadah tersebut memiliki pahala yang sangat besar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Mataram, Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah menjelaskan, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai hari raya penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai momentum memperkuat ketakwaan dan keimanan umat Islam. Bahkan menurutnya, kurban memiliki hikmah besar dalam membentuk ketenangan jiwa serta melatih keikhlasan seseorang. Selain edukasi mengenai makna dan keutamaan kurban, Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah bersama MUI Kota Mataram juga berencana memperkuat sosialisasi tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam melalui kerjasama dengan komunitas juru sembelih halal atau juleha.
1: Dari sisi penyembelihan, itu yang ada edukasi bagaimana penyembelihan itu sesuai syariat. Terkadang kan nanti jadi bangkai yang masalah karena tidak bisa sembelih. Sehari tidak dibangkai. Ya bagaimana kita akan melakukan pelatihan-pelatihan sembelihan sapi.
0: Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah berharap masyarakat dapat memahami bahwa kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang keikhlasan, ketakwaan dan upaya mendekatkan diri kepada Allah.
2: Kabupaten Dompu sejak tahun 2010 menjadi sentra penyumbang kebutuhan jagung nasional. Penyediaan pasar dan akses akses perbankan membuat petani di Kabupaten Dompu yang semula menanam kedelai beralih ke komoditi jagung. Namun belakangan luasan tanam jagung di Kabupaten Dompu semakin menyempit. Ketidakpastian harga serta tingginya obat-obatan pertanian membuat sebagian petani beralih kembali ke komoditi jagung. Data yang didapat dari 120 ribu hektar lahan jagung kini hanya tersisa seluas 98 hektar saja. Ahmad Jayadi, petani di Desa Sukadamai, Kecamatan Manggalewa, mengatakan dengan tingginya obat-obatan pertanian membuat keuntungan komoditi jagung menyusut.
3: Ini sangat merugikan untuk petani. Pertama karena semua harga saprodi itu mahal semua. Jadi ini salah satu caranya dibidamkan dulu di pohonnya untuk tunda. Dengan harapan bisa ada kenaikan harga.
2: Kondisi harga hasil pertanian yang belum stabil membuat sebagian petani jagung di Kabupaten Dompu memilih menunda panen. Langkah tersebut dilakukan dengan membiarkan jagung tetap berada di pohonnya sambil menunggu kemungkinan adanya kenaikan harga jual di pasaran. Situasi ini terjadi karena tingginya biaya produksi pertanian yang harus ditanggung petani, mulai dari harga pupuk, obat-obatan hingga berbagai kebutuhan pertanian lainnya yang terus mengalami kenaikan. Peredaran narkotika di wilayah Lombok Utara kembali berhasil diungkap aparat kepolisian. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu, termasuk seorang bandar yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Lombok Utara KBP Agus Purwanta melalui Kasatres Narkoba AKP Nyoman Diana Mahardika menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka sebelumnya berinisial SH alias P pada Maret lalu di Kecamatan Kayangan Lombok Utara. Dari hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi bahwa sabu ini miliki SH berasal dari seorang pria berinisial DK alias D. Saat penggerebekan dilakukan, DK alias D bersama seorang pria lainnya berinisial M alias A sempat mencoba melarikan diri melalui bagian belakang rumah, namun keduanya berhasil diamankan petugas. Dari tangan DK, polisi menyita satu klip sabu dengan berat bruto 8,89 gram, dua timbangan digital alat hisap sabu, plastik klip, pipet runcing, serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Program Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan kepala desa penerima program desa berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Hari Raya Idul Adha, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Saya Kurniawan Abizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, seluruhnya, sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan melakukan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

dunia pendidikan, saya Prof. Dari Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat siang untuk Anda yang tentunya masih setia bersama Prof. Dari Mataram. Masih menikmati suasana terik matahari dari kota Mataram yang cukup panas siang ini, sembari menikmati lagu-lagu asik di Prof. Dari Mataram.

pendengar saya Pro 1 RRI Mataram. Untuk Anda yang siang ini berusaha makan siang, apa menu makan siang Anda? Daging kurban, sapi atau kambing? Saya lihat di beberapa status di media sosial juga ya, banyak yang mengupload sedang makan bersama keluarga dengan menu daging-dagingan. Nah, berarti kalau misalnya masih banyak stok daging ya yang Anda dapatkan, mungkin tidak mau diolah karena mungkin kebanyakan, jadi ingin disimpan dulu. Anda bisa menyimpannya di freezer dengan cara yang aman. Jadi ada beberapa cara menyimpan daging di kulkas, pendengar. Yang pertama, Anda bisa membungkus daging sebelum dimasukkan ke kulkas ya. Jangan lupa siapkan plastik atau kertas aluminium foil atau wadah makanan kedap udara untuk membungkus daging. Dan yang perlu diperhatikan, pendengar, cara menyimpan daging di kulkas yang perlu Anda ketahui adalah dengan tidak mencuci daging dengan air sebelum dimasukkan. Jadi air justru bisa memicu pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga bisa menjadi penyebab makanan busuk. Jadi Anda bisa bersihkan kulkas juga, perhatikan kondisi dagingnya. Potong daging saat masih segar sebelum menyimpannya. Atur juga suhu kulkas dan terapkan sistem purse in, purse out. Itu adalah menempatkan bahan makanan yang sudah lebih dulu disimpan di bagian depan atau di atas kulkas. Cara menyimpan daging di kulkas ini membantu Anda mengetahui mana bahan makanan yang perlu diambil terlebih dahulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, peringatan siap bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan temani Anda nanti di pukul 14 dalam acara Indonesia Banget 100% Indonesia ya. Jadi pastikan tetap bersama kami pendengar di hari ini penghujung untuk bulan Mei ya. Oke, semoga saja Anda masih dalam keadaan sehat dan Anda berbahagia. Kita putarkan satu lagu menuntaskan program Maxis yang hari ini sebelum nanti menuju ke acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani, hadir malam Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita tentunya. Pendengar, ada program Pro dan Di Goyang Keke Asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

keke. Asik ya, ngari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut pendengar sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini pendengar, Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami ya pendengar di line JSN di nomor 0822-3494-5100 buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Boleh ya pendengar, langsung saja hubungi kami dan kami selalu memberikan ruang untuk Anda dimanapun Anda berada yang ingin request lagu dangdut kesukaannya dan juga yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Dia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

0: banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

sejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

menanam satu pohon, berarti selamatkan kehidupan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

juga menyediakan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Kok pada bisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
0: Iya, gak bakal ngaruh kali.
2: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila, boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
2: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju?

0: di Republik Indonesia. Terima kasih informasi dan juga inspirasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 15:26 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama pendengar mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan Asyur untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyur untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin.

Satu tindakan semua kebaikan yang sederhana dapat membuat semua kebaikan.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu.

0: Kayaknya sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya.

0: gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
1: Udah, thank you ya.
0: Sekarang buat status dulu ah.
1: Upload.
0: Eh, wait dong, status aku biar viral.
1: Wih.
0: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan hashtag pejuang muda.
1: Wow.
0: Eh, statusnya aja tuh, jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya.

0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami mas.
0: Iya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas.
0: Iya.
1: Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Tapi pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Sekarang kami tidak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa ini anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah.

tidak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, dengarkan dengan informasi dan juga inspirasi yang awalnya mengiringi pendengar kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Tuntas sudah wani menemani Anda di program Pro Dangdut dengan lagu-lagu dangdut yang asik, lagu dangdut yang bikin kita terhibur pendengar di siang hari yang cukup terkini. Namun tenang saja pendengar, di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Dan setelah itu juga pendengar, kita akan bersua kembali di program selanjutnya, di program makan, maksud kami di program Mutiara Sore. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari yang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bunga terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Tuh, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bagi ASN di lingkungan Pemkab Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah, Fatul Bari, mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya, UNISMA merupakan salah satu perguruan tinggi besar yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di NTB.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia,

0: mendengar saya Prof. Satu dari Mataram, selanjutnya kami mengajak Anda bergabung bersama Prof. Satu dari Jakarta. Kita akan ikuti program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari Prof. Satu RRI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan

0: artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu MAREMA, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini begitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital ataupun digital, di program MAREMA ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM

0: persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
1: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya.

0: Dinas Koperasi Kabupaten jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau portal digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan
1: digitalisasi UMKM.

online itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Walegunovu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil, karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan, itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana

0: tak bicara rasa.
1: Aku kalian yang intelektual, Wale Gunung sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gunung.

0: banyak usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonik itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
1: Okay.
0: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Kak disampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin menutup.

0: ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan bahwa kita akan dikenal lebih luas, dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional, di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi

menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitas juga bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi, bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astri Cita, produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Mufidah Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

kita surnamenya ini khusus surname kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita

untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem TO kak. Jadi emang yang beli itu orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain kak.

pengen banget membantuin orang-orang sekitar Nasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Nasya lah. Nah, di situ juga saya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serunding tradisional tiga daerah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundingnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang.

Sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace.

satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan

kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut, karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana.

teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang

Terus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cipta kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya

0: selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
1: Ya, Astungkare ada aja.
0: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses ya pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
1: Iya, kebetulan saya 90% di online.
0: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
1: Perkembangan usaha itu lebih cepat terus untuk brandingnya lebih terkuranglah biayanya.
0: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
1: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah. Aksesnya lebih luas.
0: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
1: Kita manfaatkan Facebook.
0: Terus siapa lagi?
1: Atau Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
0: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
1: Lebih cepat di online.
0: Online, iya. Salah ya satunya TikTok.
1: Iya.
0: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
1: Ya, saya kan 4 jam per hari. Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
0: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan Mbak?
1: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari kulit ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
0: Sudah dikenal produk kulit kayu ini sampai ke mana aja Mbak?
1: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai Papua sudah ada yang pernah order.
0: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM Mbak Desi?
1: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus.

0: kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
1: Iya.
0: Posisi kaya.
1: Tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
0: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
1: Oke.
0: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
1: Strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
0: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama update ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi, setiap harinya itu
0: harus target diri kita.
1: Itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
0: Iya, kalau saya tim marketing kita ada 2, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada 2, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya,
0: iya.
1: Mbak Desi?
0: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.

0: solusinya, Mbak Desi itu bagaimana?
1: Kalau permasalahan jadi online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Karena orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
0: Tapi bisa

0: Iya, sangat bukti. Terutama bagi saya, sangat menolong digitalisasi. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
0: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh dekat semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kan informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putu Mentari hadir kembali sore ini pendengar di tanggal 28 Mei 2026, untuk menggantikan rekan saya Korea Tun Hafiza yang sudah menemani Anda tadi siang di NTB siang, dan saat ini bersama saya di NTB sore sampai malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang hostnya adalah RRI Mataram. Selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafsrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Memang jumlah uang mereka sedikit tetapi mendapat uang banyak di Indonesia. Dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia.
2: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Anggota DPD RI Dapil Bali, Nilo Putu Ari Pertami Jelentik meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus tindak pidana WNA di Buleleng. Bersama saya Putu Mentari, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. IHGMA melihat kondisi ini membuat biaya wisata bagi turis mancanegara menjadi lebih kompetitif sehingga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi unggulan di NTB. Reporter Syah Manat melaporkan.
3: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu.
4: Nah, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association IHGMA NTB Lalu Kusnawan menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa peluang positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di kawasan wisata. Menurut Kusnawan, kondisi serupa pernah terjadi saat pariwisata mulai bangkit pasca pandemi COVID-19, ketika pelemahan rupiah turut mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing. Ia menilai tahun 2000.

0: persaingan destinasi wisata global. Ia juga menyebut pelemahan rupiah berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan asing atau lack of stay, terutama di kawasan Tiga Gili Lombok Utara yang masih menjadi destinasi favorit wisatawan asal Eropa saat musim liburan. Meski demikian, Kusnawan menilai potensi peningkatan wisatawan asing masih dipengaruhi kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi mobilitas wisatawan internasional.
1: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu. Nah, di tahun ini, dan itu berkali-kali saya sampaikan, di tahun ini, di tahun keempat adalah benar-benar dia normal kembali. Artinya, kita harus betul-betul tahu mempersiapkan diri industri itu, karena sekarang ini normal. Jangan berpikir dia turun itu, tetapi normalnya adalah di tahun ini. Kenapa? Karena sekarang tamu itu sudah bisa memilih. Kan? Kalau tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya, itu kan mereka ibaratnya industri tidur pun kita didatangi sama tamu.
0: Selain berdampak pada pariwisata, pelemahan rupiah dinilai membuka peluang investasi asing di NTB karena investor luar negeri memiliki daya beli lebih besar saat berinvestasi di Indonesia. Namun, Kusnawan meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar tidak merugikan pelaku usaha lokal. Terkait kesiapan destinasi wisata, Kusnawan optimis kawasan Tiga Gili masih mampu menampung lonjakan wisatawan mancanegara. Ia memperkirakan terdapat lebih dari 900 properti penginapan di kawasan tersebut, mulai dari hotel hingga homestay dengan kapasitas ribuan kamar. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan di kawasan wisata, termasuk pembenahan pintu masuk destinasi, sistem tanggap darurat, dan penataan kawasan yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak hanya berdampak terhadap perekonomian nasional, tetapi juga membuka peluang bagi sektor ekspor dan pariwisata untuk berkembang. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Dosen Ekonomi Universitas Mataram Dr. Pimansang mengatakan, melemahnya rupiah menyebabkan harga barang impor dan bahan baku dari luar negeri meningkat. Kondisi tersebut ikut memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pelemahan mata uang juga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional karena harga produk menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Pimansang menilai, kondisi ini dapat dimanfaatkan daerah termasuk Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat sektor pariwisata dan komoditas ekspor seperti udang, kopi, gerabah, serta hasil pertanian.
4: Tetapi mungkin di belakang layar, ayo dong ekspor yang banyak gitu. Ayo buat program MAI supaya memperbanyak orang berkunjung ke daerah, kawasan-kawasan wisata.
3: Ia menjelaskan, wisatawan asing yang memiliki mata uang lebih kuat akan memperoleh nilai tukar lebih besar saat berbelanja menggunakan rupiah. Kondisi itu dinilai dapat mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja selama berada di daerah wisata seperti Lombok. Pimansah mengingatkan, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampak negatif pelemahan rupiah, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah kebutuhan pokok dan bahan baku.
4: Fundamental ekonomi kita buruk, tidak ada yang bisa kita andalkan, ekspor melambat, gitu kan. Tambah lagi harga minyak yang tinggi, gitu kan. Nah ini pasti akan menguras APBN.
3: Pemerintah juga didorong memperkuat kebijakan ekspor dan substitusi impor guna mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Pirmansah mengimbau masyarakat tidak panik berlebihan terhadap pelemahan rupiah karena masih terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan, khususnya di sektor ekspor dan pariwisata.
2: Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat masyarakat resah. Beberapa merasa khawatir pelemahan yang terus terjadi menyebabkan pada kenaikan harga di dalam negeri semakin meroket. Berikut tanggapan mereka.
5: Nama saya Yiswa dari Lombok Timur. Jadi menurut saya pengaruh penurunan nilai rupiah ini berpengaruh banget untuk bahan pokok. Bisa dilihat dari kenaikan harga BBM. Soalnya kan 60% BBM Indonesia tuh diimpor dari luar negeri. Terus dengan kenaikan dolar, otomatis harga BBM tuh semuanya nggak bisa di-cover. Terus dilihat juga dari harga gas yang terus meningkat, terus kelangkaannya juga kan. Sekarang ibu saya sering harus war dulu buat dapat beli gas gitu. Sama apa kan orang tua saya kan petani, terus ya harga jual panennya itu menurun kalah sama bahan pangan impor, padahal impor juga kan mahal, tapi penjualannya tetap kalah.
6: Saya Anggi dari Banyumulap. Jadi menurut saya perihal kenaikan dolar dan anjloknya nilai rupiah sangat berdampak ke sektor wisata, terutama karena nilai dolar itu naik kan, sedangkan nilai rupiah turun. Jadinya kan bagi orang-orang di luar negeri itu makanan-makanan kita di sini dan harga-harga di sini kan murah bagi mereka, sedangkan bagi kita di sini tetap mahal. Jadi menurut saya itu wisatawan dari luar negeri mungkin banyak yang pengen ke Indonesia karena barang-barangnya jadi lebih murah bagi mereka gitu. Sedangkan kalau kita ke luar negeri jadinya lebih mahal, jadinya banyak mungkin orang-orang yang berpikir pulang buat ke luar negeri.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak semerta-merta menjadi keuntungan besar bagi sektor pariwisata. Namun demikian, Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Nusa Tenggara Barat tetap optimis potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB akan terus meningkat. Berikut tanggapan Ketua BPPD NTB Saleh M. Saleh terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
7: Ketua, ini kan dolar lagi tinggi-tingginya, nilai rupiah kita semakin melemah saja nih terhadap dolar. Tapi ada beberapa ekonom yang menilai bahwa ini menjadi peluang bagi dunia wisata kita ketika wisatawan mancanegara itu lebih banyak berbelanja karena nilai mereka lebih banyak dapat rupiah ketika mereka kunjungan wisatawan. Apa ini dimanfaatkan juga oleh BPPD untuk promosi lebih begitu?
8: Tidak begitu cara mengukurnya. Melemahnya mata uang rupiah bukan berarti besar manfaatnya bagi BPPD. Tetapi kita melihat secara komprehensif bahwa melemahnya rupiah juga melemahnya ekonomi secara global. Akibat daripada situasi ekonomi dunia memang sedang tidak stabil. Dampak yang besar memang berada di Indonesia karena perekonomian kita yang cenderung ekonomi kita yang belum tumbuh secara maksimal. Dari sektor pariwisata, BPPD memandang ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, BPPD punya komitmen kuat tetap melakukan promosi, kegiatan yang wajib kita lakukan setiap bulan untuk meningkatkan kunjungan wisata. Ini bagian dari cara kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tanpa memandang lagi pertumbuhan ekonomi kita tinggi atau rendah, tanpa melihat lagi dolar setelah rupiah itu lemah atau kuat.
7: Tapi kalau Pak Ketua melihat bahwa sejauh ini memang respon wisatawan mancanegara terhadap kondisi daerah kita memang seperti apa, Pak Ketua? Mereka apakah di tengah kondisi seperti ini, geopolitik misalnya, atau kondisi ekonomi, mereka masih sangat antusias untuk datang?
8: Bagi kita, destinasi kita di NTB ini sangat bagus. Antusias wisatawan dari mancanegara itu tetap menarik dan tidak mengurangi niatnya untuk berwisata ke Lombok dan Nusa Tenggara Barat.

0: di Indonesia, dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia. Ini bagian dari cara strategi kita untuk menawarkan produk wisata ke wisatawan asing. Ya, bahwa cukup dengan sekian dolar, kamu bisa berwisata ke Indonesia bisa satu minggu 10 hari. Yang tadinya ketika dolar kamu melemah, budget berwisatanya tadinya untuk 4 hari, sekarang akibat kuat kita bisa menambah 1 hari dengan budget 4 hari. Ini bagian strategi saja yang kita perjuangkan agar demand-nya terhadap wisatawan di NTB terus meningkat.
1: Oke, imbauan mungkin terhadap pelaku pariwisata yang lain, Pak Ketua, karena kritikan terhadap NTB minimnya atraksi, misalnya atraksi-atraksi budaya pariwisata ini kita masih kurang. Apa yang kira-kira diinginkan oleh BPPD untuk menunjang promosi itu?
0: Memang menunjang promosi itu tidak lain adalah seringnya kita membuat event. Event baik itu bertaraf lokal, nasional maupun internasional, itu bagian dari cara untuk mendongkrak wisatawan. Yang kedua, harus kita lakukan promosi. Bukan hanya kita promosi di dalam daerah, tapi di luar daerah pun kita masuk ke pasar-pasar kita. Pasar kita yang cukup potensial, sangat sederhana bahwa di Australia dan Malaysia, secara geografis kita dekat dengan dua negara ini. Dan menurut data, Australia dan Malaysia itu sangat besar penyumbang wisatawan di daerah Nusa Tenggara Barat. Sehingga perlu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terukur di wilayah Malaysia maupun di Australia.
1: Ketua, terima kasih banyak informasinya ya, Honorary. Assalamualaikum.

0: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertani Jelantik, yang meminta penegak hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
1: Ditindak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
2: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Nilu Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pijarakan Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan, norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Nilai Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
1: Mbak selama itu kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, menaruh pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
2: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
1: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, kami meminta kepada Polres Buleleng ya, pada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga Kuli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi, apa yang kami perbuat harus kami pertanggungjawabkan. Itu pesan beliau kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah lahiran kita tercinta.
2: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek

0: pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk perareng atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat dinilai efektif memberi efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
2: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada perareng untuk perlindungan anak di desa adat.
3: Perareng atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat di Bali membentuk perareng atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Milo Gede Yastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan perareng di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
2: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
3: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki perareng perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat di Bali sangat taat terhadap aturan adat atau perareng yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap perareng khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
2: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
3: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan perareng atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluar. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng sebagai langkah strategis menekan angka kekerasan terhadap anak melalui pendekatan edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.
4: Sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memperkuat perlindungan perempuan di daerah. Program tersebut dihadirkan sebagai langkah pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat guna membantu penanganan kasus kekerasan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng.
4: Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan terhadap anak dan berkurangnya atau menurunnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.
5: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan laporan yang masuk, tetapi juga menekan angka kasus dalam jangka panjang melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan. Menurutnya upaya pencegahan memiliki peran yang sama pentingnya dengan penanganan terhadap korban. Ia menambahkan keberhasilan program tidak dapat berjalan hanya melalui peran pemerintah. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
4: Semoga Besti Buleleng bisa menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Buleleng.
5: Melalui inovasi tersebut, Dinas Sosial P3A berharap masyarakat semakin berani menyampaikan laporan maupun informasi terkait persoalan melibatkan anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat respon penanganan sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan sinergi berbagai pihak, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus ditekan pada masa mendatang. Reporter Suasa Berata Winawa melaporkan.
1: Kita beralih

0: Humas Provinsi KKI Bali bersiap menggelar rapat kerja pada 30 Mei 2026. Raker ini akan mengkolaborasikan program KKI Kabupaten Kota dengan Pemprov agar berjalan satu frekuensi.
1: Kami memang agendakan di akhir Mei.
0: Pengurus

0: yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Kindu Suwardana kepada RRI di Denpasar kemarin menyatakan, rapat kerja KKI Bali tahun 2026 ini akan mengkolaborasikan program-program KKI di kabupaten kota dan KKI provinsi. Selain itu, ia mewajibkan masing-masing bidang menyusun program kerja dan dipaparkan dalam raker nanti, sehingga semua bidang dapat melaksanakan kinerjanya secara terukur dan terarah dalam organisasi KKI Bali.
1: Untuk rapat kerja ini kan memang adalah mandat anggaran dasar ya, jadi harus kami laksanakan. Nanti kita mengharmonisasi program kerja dari pengurus kabupaten kota dan kemudian juga melakukan mengharmonisasi juga program kerja dari bidang-bidang di Pemprov.
0: Iwayan Kindu Suwardana mengatakan ada beberapa program rutin yang tetap dilaksanakan seperti kejuaraan provinsi Kejurprov KKI, ujian kenaikan tingkat UKT dan Gasuku. Sedangkan program baru yang mencoba akan diterapkan yakni digitalisasi organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM KKI Bali.
1: Ada beberapa agenda rutin. Yang paling penting adalah semua penyelenggaraan itu kemudian kita coba bangun dengan basis tata kelola yang digitalisasi lah dalam tata kelolanya. Itu yang pasti akan menjadi satu PR besar di raker untuk kita rumuskan bersama. Terus yang kedua adalah program peningkatan kualitas dari sumber daya kita, baik atlet, wasit juri, pelatih, gitu, manajemen dojo.
0: Iwayan Kindu Suwardana juga mengaku bersyukur dan berbangga di awal kerja kepengurusan KKI Bali ini berbagai event telah mampu dilewati dengan baik, mulai dari seleknas PP KKI hingga kejuaraan nasional kejurnas pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia PBFORKI, di mana Bali menyumbang 7 karateka terbaik untuk membela tim PP KKI. Reporter RRI Denpasar, Putri Nerawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertami Jelantik, meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus tindak pidana WNA di Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putu Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa

ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, seluruhnya, sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati manusia.

0: kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Apa kabar Anda di sore hari ini pendengar? Masih bersama saya Wan Wirkuwadi menemani Anda di program Mutiara Suara dengan rangkaian acara tentang Islam. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Dan nanti azan maghrib di pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu mari kita sama-sama terlebih dahulu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari qari kita Abdul Wahab, surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75 yang

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran terdengar dari kori kita Abdul Wahab Surat Az-Zumar ayat 73-75 yang telah berbunyi. Dan untuk itu pendengar, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

Baik pendengar Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu mendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

semua kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi,

0: estás en tu cama. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu.

Bersimpung diri dari grup pendengar. Ya, apa yang bisa kita lakukan selain bersimpung diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta kita? Karena kita hanyalah umat manusia yang dimana kita hanya akan bisa memohon ampun dan juga perlindungan kepada Allah. Allah yang menciptakan kita manusia ke muka bumi ini. Jadi untuk itu jangan sekali menjadi manusia yang sombong dan lupa akan Tuhan kita. Dan tentunya benar saat kita merasa benar-benar sudah tidak mampu untuk melakukan apapun, maka bersimpung kepada Sang Pencipta dan memohon ampun serta meminta petunjuk kepada-Nya. Tidak akan pernah Allah meninggalkan hamba-hambanya. Dan untuk itu, buat kamu dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Hani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Tembang Islami sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?"

Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur pada Allah dan

dipercaya oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin.

anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarumnya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun

rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit

عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal

sahabat yang pendengar mengantarkan kita di penghujung acara program Mutiara Sore. Saya Wani Rukwani pendengar mengakhiri kebersamaan kita. Tentu sudah Wani menemani Anda mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Wasata Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain."

0: sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 01 RRI Mataram. Pendengar P1 kanal informasi dan inspirasi yang menunjukkan pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar satukan informasi dan inspirasi, pelemahan rupiah semakin dalam selama dua hari libur panjang ini. Hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui Rp17.800 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar AS. Rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar AS. Sementara indeks dolar AS terpantau menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, tapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Hari ini harga minyak dunia juga naik di sekitar 3%. Harga minyak Brent menjadi USD 97 per barel dan harga minyak WTI menjadi USD 91 per barel. Situasi yang diperburuk dengan kembali memanasnya perang Rusia-Ukraina. Setelah kedua belah pihak saling serang, gangguan logistik untuk sumber energi bukan hanya terjadi di Timur Tengah, tetapi juga di kawasan Eropa.

Transaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah polanya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini snack surprise lah, sangat bangga.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan semua. Untuk suhu hati kita periksa daging hati. Kalau semuanya ada jantung hati kita tidak.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga apresiat ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada apa namanya petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
11: Di sana tempat lahir.
12: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Perancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyata sih.
4: Tidak mengira sih,
2: kita sudah pelannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi gak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
12: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Sebenarnya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh
12: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan.

0: dilaksanakan secara optimal.
1: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
0: Semoga

0: 100%.
1: Kita akan total ada 300. Nah, siapa pengurangan? Saya belum memiliki tanah yang rampas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah yang kurang pas bisa didirikan. Atau yang diminta ini kan jalan terus besar, Pak. Karena nanti apa boleh di jalan jalur jalan lingkungan

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

Yang pertama kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca.

0: termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
1: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, itu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep-konsep untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk console game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain Timnas Indonesia, di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Herman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk e-sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I.J., kemudian juga ada Doli Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain Timnas Indonesia sendiri pun sudah tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena seperti diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian sementara pendengar mendapatkan sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain Timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari Timnas Indonesia di dalam console game dari EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Tenggara itu lalu Pratik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, suruhnya, sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan.

0: maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Μουσικάζει.
1: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami hadirkan mimbar Islam malam ini dengan judul Hikmah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Suban Abdullah Hasyim. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah rasa syukur yang tulus, yang ikhlas atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah nugerahkan kepada kita. Semoga dengan syukur kita yang tidak bosan-bosan kita haturkan kepadanya akan mendatangkan nikmat-nikmat Allah yang lain untuk kita, baik di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan pula kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pembawa risalah Islamiyah, merupakan penganjur dakwah Islamiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menyelamatkan kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana kita rasakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita masih berada dalam suasana hari raya, karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyrik Aiduna fil Islam." Yang artinya, hari Arafah dan hari Aidul Kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, serta hari-hari Tashrik dimulai dari tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, merupakan hari raya di dalam agama kita. Dengan demikian, alhamdulillah, kita sekarang ini masih terhitung di dalam ayyamut tasyrik, hari-hari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW hari tasyrik, yang dibolehkan oleh kita untuk menyembelihkan korban kita yang belum sempat disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk itulah pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam suasana Idul Adha ini, mari kita merenungkan hikmah di balik Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita Idul Adha yang setiap tahun datang menemui kita. Jadi sambil kita berdoa, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan hari raya kurban yang penuh dengan makna dan hikmah bagi kita kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Di antara hikmah dalam syariat Idul Adha atau hari raya kurban itu, maka akan terlihat dua sosok manusia pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala tampilkan sebagai suri teladan bagi kita. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 dijelaskan, "Laqad kana rakum fi Ibrahim alladhina ma'ahu uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada dalam diri Nabi Ibrahim dan keluarganya, orang-orang bersama dengan dianya, suri teladan yang baik bagimu. Sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan
kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri toladan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan selalu berzikir dalam hidupnya dengan bilangan yang begitu banyak. Dua ayat ini memberikan makna tersendiri di balik syariat ibadah kurban yang kita lakukan pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan juga pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, di mana tokoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tampil sebagai manusia pertama yang mendapatkan cobaan dan ujian yang berat dalam hal berkorban, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabiullah Ibrahim dalam surat As-Saffat yang menggambarkan bagaimana perintah korban itu datang kepada dirinya. Inni ara anni azbahuka fanzur madha tara. Nabiullah Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpi. Kala itu dia melihat dalam mimpinya itu Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail yang sudah lama dinanti kelahirannya. Saat itulah Nabiullah Ismail menjawab pertanyaan, pernyataan dan permintaan ayahnya. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang engkau dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah engkau akan mendapatkan aku orang yang bersabar, orang yang patuh dan taat, ikut membangun ibadah yang Allah perintahkan kepadamu. Maka ketika itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersiap diri untuk mengorbankan anaknya semata wayang, yaitu Ismail alaihissalam. Ketika sudah di pembaringan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wafadainahu bizabahin azim. Maka kami gantikan Ismail alaihissalam itu dengan kibas, dengan domba yang besar. Hikmah di balik penggantian Ismail dengan kibas inilah yang menjadi dasar dari penegakan hak asasi manusia dan berharga umat manusia. Karena kita ketahui dalam sejarah peradaban manusia kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita temukan misalnya peradaban kuno di Mesir, di mana setiap tahunnya mereka selalu mengadakan pemilihan ratu cantik sejagat di kalangan orang-orang Mesir. Setelah itu yang terpilih akan dikorbankan, disembelih untuk dihadiahkan kepada dewa yang ada di Nil. Begitu juga di bangsa Babilonia, mereka selalu mencari anak-anak yang lahir yang sempurna, yang dikorbankan untuk memuja Tuhan dan dewa-dewa mereka. Bahkan di dalam sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Battuta dalam sejarah perjalanan dia singgah dan mampir ke daerah namanya Jawa, yaitu berada di daerah di Nusantara. Di situ Ibnu Battuta menceritakan ketika berjumpa dengan Raja Jawa, Raja Jawa itu memanggil salah seorang penduduk pribumi yang ada dan dikorbankan di hadapannya. Ternyata peradaban manusia yang memberikan penghormatan kepada tamu, penghormatan kepada dewanya, penghormatan kepada Tuhannya dengan menyembelih dan berkorban manusia itu sudah biasa. Maka dengan hikmah digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jiwa Nabiullah Ismail alaihissalam dengan kibas. Itulah letak dasar pertama bahwa tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan manusia demi kepentingan apa saja, baik untuk maslahat kepada Allah, Tuhan, ataupun kepada makhluk yang lain. Karena memang dalam syariat agama kita, kalau kita melihat dari tokoh yang lain, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, kita temukan beliau ketika melaksanakan ibadah haji pertama dan terakhir yang dikenal dengan haji wada. Di saat itu beliau memproklamirkan, inna dima'akum wa 'irdakum haramun ka hurmati yaumikum hadha
wa syahrikum hadza wa waladikum hadza. Dalam hajjati wada, haji wada yang disampaikan oleh baginda Rasul semacam permakluman kepada seluruh umat manusia sejagat sampai hari kiamat. Sesungguhnya kehormatan kalian dan darah kalian sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mulianya waktu ini, sebagaimana mulianya tempat ini di tanah yang Allah muliakan, yaitu tanah haram. Dan disinilah sesungguhnya hikmah yang penting, yang besar, yang kita dapat petik dari Idul Qurban, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan kepada setiap jiwa manusia yang lahir di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari sosok diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu yang dikenal di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, maka dirikanlah kepada Tuhanmu salat dan juga berkorbanlah kepada Tuhanmu. Ayat ini menggambarkan syariat daripada Idul Adha yang dibarengi setelah itu dengan kurban, menyembelihan hewan kurban. Penyembelihan udhiyah atau hewan kurban ini memiliki dampak kepedulian sosial yang luar biasa yang ini dibangun oleh syariat kita agama Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man bata wajiranuhu ju, dalam sebuah hadis digambarkan, bukan bagian daripada kami, tidak dianggap dia adalah orang mukmin sekiranya dia bermalam dengan syabaan, dengan kenyang, sementara tetangganya dia merasa kelaparan. Nah, disinilah syariat ibadah kurban, hikmah tentang kesolehan sosial yang ingin dibangun melalui ibadah udhiyah itu, agar seluruh kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin, bisa merasakan kebersamaan dengan menikmati sembelihan kurban yang disyariatkan oleh Allah kepada kita dalam ajaran agama kita. Pendengar mimbar Islam yang kami muliakan, Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita dalam ibadah kurban ini. Ditulis oleh Imam Syurah, Imam Ibn Ishaq dalam kitab Syurahnya, digambarkan begitu pula oleh Imam Ibn Hisham dalam kitab Syurahnya, penggambaran bahwa Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji terakhir, beliau menyembelih 63 unta yang diniatkan untuk berkorban dengan tangan beliau yang mulia, dan ada lagi sisa bilangan unta yang lain diberikan kepada Sayyidina Ali pedangnya untuk dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, karena memang waktu itu Rasulullah membawa 100 unta bersama beliau ketika melaksanakan ibadah haji, dan 63 unta itu disembelih untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama sirah an-nabawiyah memberikan makna kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan bilangan 63 dalam sembelihan korbannya. Di situ karena Allah ingin memberikan pengajaran kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ingin berkorban sesuai dengan jumlah umur yang Allah telah berikan kepada dia sebagai gambaran syukurnya kepada nikmat Allah yang beliau peroleh. Maka 63 unta itu sepadan dengan usia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah patut sekiranya hikmah daripada Idul Qurban ini bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kemampuan, kenikmatan yang lebih dalam usia kapan saja, mari kita ikhlaskan untuk setiap tahunnya setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak ini
bisa berkorban, bisa menghadirkan satu ekor kambing atau satu ekor sapi setiap tahunnya, sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjemput ajal kita. Sehingga kebaikan yang begitu banyak bisa kita raih melalui ibadah yang Allah perintahkan kepada kita pada hari raya kurban ini. Demikian beberapa hikmah yang bisa kita petik dari syariat Idul Adha, Id Kurban, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita renungi bersama-sama pada malam hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas, yang patuh, yang istiqamah dalam beribadah, sebagaimana diperlihatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya merupakan suri teladan bagi kita, baik dalam hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun hubungan kita secara horizontal sesama manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu

terinspirasi dengan kiat mimbar agama Islam malam ini yang disampaikan oleh Dr. Haji Suban Abdullah Asyim dengan judul Hikmah Idul Adha.

Frekuensi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal di Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2026, progres fisik proyek strategis nasional tersebut telah mencapai sekitar 30%. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Sumarhaji Kertawijaya mengatakan, pengerjaan proyek masih berjalan sesuai target. Kertawijaya mengatakan, maksud kami, meski sempat terkendala cuaca ekstrim di lokasi pekerjaan, pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal dibiayai melalui program Impres Jalan Daerah tahun anggaran multi years 2025 hingga 2026. Adapun nilai anggarannya sekitar 83 miliar rupiah.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa

ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, seluruhnya, sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan.

0: tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: hanya persatukan informasi dan inspirasi. Malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Ketika Hati Memilih yang diproduksi oleh RRI Ambon. Selamat mengikuti.
1: Mini drama Ketika Hati Memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
2: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
4: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
2: Ah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.

0: cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
1: Kenapa gagal?
0: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
1: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
0: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
1: Ya iyalah.
0: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
1: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
0: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh. Bobby, di mana chargernya kakak?
2: Lihat aja dari situ, mungkin di dalam lemari.
3: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat, benar dugaanku.
4: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
0: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
5: Baiklah, tapi apa kamu yakin? Tidak ada yang mengikuti kita ini.
0: Saya yakin aman, bos.

0: Bos, bos, mari bos, kita di kebun polisi. Kejar mereka. Berhenti, jika tidak kami tembak. Tembak kakinya, segera.
1: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
2: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata... Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Kak, jangan Kak maafin Bobby, Kak.
2: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
0: Kak, Kak tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau di penjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
2: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
0: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikut

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro1 kan informasi dan inspirasi, hari ini dan malam ini di tanggal 28 Mei 2026 kami hadirkan rangkaian lagu religi islami untuk menemani waktu istirahat Anda sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jangan lupa nanti kita masih akan bertemu kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Selamat mengikuti.

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata 'seandainya' membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pendengar Persatu Kanan Informasi dan Inspirasi, kita ketemu lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu malam ini di Ruang Rindu, boleh bergabung di line telepon kita di 0818-0205-6000, di 646-521 dan juga di 634823. Yuk mulai bergabung. Dan untuk Ruang Rindu malam ini kita ada dua sesi penelponan ya, jadi jangan sampai tidak kebagian slot untuk bergabung di Ruang Rindu ya. Boleh langsung bergabung di 0818-0205-6000, di 646-521 Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Raja.
0: Oke Bang Raja, silakan.
1: Silakan.
0: Dengan Putri, Bang Raja. Ya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya malam ini lagu mancanegara, Bang Raja. Boleh, silakan.
1: Oke, salam-salam untuk Pak Irwan, terus Ida di Bayan, nanti di Ronda, ada di Kekok, terus Maya Wankar, Pali Ratu, Bunda Aisa, terus Bunda Siaga, Bunda Saya, Bunda Mas, Bunda Kongres, terus Bang John, Mas Saga, terus Yogi juga di Bunda Siaga, terus Bang Wanda, Bunda Lain.
0: Iya. Halo Bang Raja. Sepertinya sebenarnya Bang Raja ini gak benar. Halo. Oke deh, sinyal Bang Raja terkecil.

0: bergabung di line 4521 dan juga 63-4823. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Mbak Putri Agantan.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Tanda lagi
0: Bang Order, silakan.
1: Yes.
0: Ya, silakan Bang Ordes.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, Bang Ordes gimana kabarnya?
1: Ya, sama baik ya, semoga Mbak Putri juga semakin sehat.
0: Amin, alhamdulillah, silakan.
1: Kita bertambah.
0: Ya, amin.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam dari yang macet, siapa tadi?
0: Ada Bang Raja tadi.
1: Ya, salam sama Bang Raja. Pakinanti, Mbak Maya, Tidiam sama orang listrik, Bunda kita aja, Bunda saya, Bang Yogi, Bang yang lain, Bang Jin, Bang Alvin, Bang Ataman, Mirian, Bang Raja, Bang Fajar, no? Kemudian Mirian, Pak Nurta, Bang Kinjo, Bang Maliki, kemudian terlagi Pak Lali dan semua Mbak Putri ya.
0: Iya, Bang Abes.
1: Semoga Mbak Putri diberikan kesehatan. Saya selalu berdoa semoga rezekinya mengalir seperti gunung yang sedang memegang lahar.
0: Amin.
1: Ya, salam kangen untuk Mbak Putri ya.
0: Iya,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Ordes, halo Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Mbak Ica, tiba-tiba besar
2: iya,
0: sekali suaranya.
2: Kabar Mbak Putri.
0: Kabar baik, Mbak Ica, gimana kabarnya di sana?
2: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
2: Baru pulang.
0: Dari mana?
2: Pulang ngorok.
0: Oh, enak sekali.
2: Iya.
0: Ya, silakan Mbak Ica.
2: Ya, datang Irwan akuran sama ya Mbak Ila.
0: Ya.
2: Terus ada Ortes, ada Bang Fajar, ada Mami Kari, Mami Syahbuddin, Mami Gata Perces. Ada siapa lagi? Pas Pai di Bajang Keren, Mordi, Soekardi, Soehardi, Bunda Masmiyah, Bunda Mince. Ada Tony, Tony di Bima ya, salam kepatan. Ada siapa lagi? Ada Yang Yahya, Tuan Murad, Panjang Pesok, Panjang Basa, Bunda Masmiyah, semuanya sudah.
0: Ya, Mbak Ica.
2: Ya, buat Mbak Putri, Mbak tetap sehat, tetap makan bareng keluarga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada di belakang Mbak Ica. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Maya. Waalaikumsalam.
3: Gimana kabar?
0: Kabar baik, Mbak Maya. Gimana kabar di sana?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Sekarang lagu mancanegara, lagu bahasa Inggris dari tahun 2010-an.
3: Sudah?
0: Ya.
3: Boleh
0: silakan.
3: Buat warga di sini, salam hormat saya aja. Buat Karin tadi, terima kasih jaringannya. Sehat selalu. Ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Cahaya, ada Widya sama kesenitrisnya, ada Yogi, ada Raja, ada Pak Haji Herman, Pak Andi yang di Gunung Sari, gimana kabar? Saya selalu Bunda Masnya juga, Pak Marisa. Ada Tony, Ibu juga, ada Ritlana di Dompu. Ada Giga Tinda, lu masuk Giga Tinda yang ada di Lampung. Sehat selalu ya. Ada Kristati, ada Bu Wija, ada Anwar, ada Pak Bram juga, tempatkan aja. Ada Pawan juga di Sinar aja, tempatkan aja. Ada Sinanti, ada Alti, ada Tamuhin, Tamuhidin, Tasurbaya, Tasur Guntur, Tidak Mendetai, Bangian, Bunda Tarsini, Bunda Narni, Tak Sutri, Bang Apik, Abdillah, Erna, Hairani, tempatkan aja. Ada ini Mahadis nggak pernah masuk, gimana kabar? Selalu ya.
0: Amin.
3: Ada siapa lagi? Semoga semuanya aja ya.
0: Iya,
3: amin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bukurnya RRI juga, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, Bu.
3: Dan Mbak Putri,
0: ya,
3: selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu, panjang umur, semoga rezeki. Bagi ada tunggu ya.
0: Iya, Mbak Maya.
3: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya, silakan bergabung. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Mbak Putri.
0: Iya, kabar baik. Dengan siapa di mana ini?
4: Bang Irwan.
0: Oke, Bang Irwan, silakan.
4: Baik. Ini kenapa aman dulu ya?
0: Boleh, silakan Bang Irwan.
4: Terima kasih jamuannya tadi ya. Saya dari Lombok Timur berkunjung ke Lombok Utara tadi ya, gitu.
0: Wah, lagi liburan?
4: Ya, lagi
0: libur.
4: Terima kasih jamuan makan malamnya. Ada Alvin, juga ada Kinanti, ada Raja, juga Mas Raja. Saya selalu acara-acara tersayang ya, Raja, ada Ica juga tadi ya. Sukses selalu, ada Ica. Terus ada Samoin, juga ada Patino, Patino, terus banyak lain, juga salam kepada persahabatan. Terus siapa lagi? Haji Herman, Haji Fahbudin, Farel, juga Ordes, kepada persahabatan, dan semua-semua udah bang, Mbak Putri ya.
0: Ya, Bang Irwan.
4: Waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada Shawn Mendes dengan Wonder. Selamat mendengarkan.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Nah, pendengar masih di Ruang Rindu, Beruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Silakan bergabung di Berbagi Rindu malam ini ya. Ruang Rindu. Terus ayo langsung bergabung. Halo Ruang Rindu. Malam, Baki Nanti.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Baki Nanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: selamat pagi. Takkan Baki Nanti.
1: Lagunya sekarang lagi masuk di barang ya?
0: Iya benar.
1: Oke. Apapun yang diputar, yang penting kamu menghibur.
0: Oke, terima kasih.
1: Penuhnya Mbak Putri.
0: Ya.
1: Buat Pak Alvin, Kak Irwan, Siap Rali, Siap Ila, Surbaya, Pak Muhyiddin, Pak Guntur, Kemauni, Pak Lubidi, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar Nataman, Bang Sahari, Bang Kemisah, Mas Yogi, Mbak Maya, Mbak Neri, ada Bung Rian, Bang Rian, juga ada Bunda Isra, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, ada Pak Jerman, Pak Yamin Udin, ada Pak Rukri, Bunda Marni, Bunda Kasih, Bunda Hani, ada Mbak Piala, ada Bu Ija, ada Bang Kisah di NTT, ada Bang Haris Kelana di Dompu, ada semua-semua Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti.
1: Minta kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Pak, kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Biar rumah keluarga juga saya terlalu berbakti, ramah bertugas, saya terlalu rumah keluarga banyak umur. Kita pulang hati-hati bicara. Tetap semangat sama Putri.
0: Mungkin nanti terima kasih.
1: Oke, lagunya kita dengerin sama-sama. Iya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, di belakang Baki Nanti. Halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Vita di Lombok Timur.
0: Oh, dengan Vita. Silakan Mbak Vita. Kalau request lagu kita di Ruang Rindu enggak ada request, sudah disiapkan playlist lagunya.
2: Iya, siap salam-salam ya teman-teman yang ada di Tangerang Barat. Ada Bi, ada Pak Lanang, ada Rizky juga, ada juga Pak Asam. Sampai kantarin ya.
0: Amin.
2: Wah, aja deh kayaknya.
0: Iya. Nanti kalau untuk request lagu itu bisa di ini ya, di Indonesia banget dari jam 2 sampai jam 4 sore ya.
2: Oh gitu.
0: Iya, Mbak Vita.
2: Nanti cepat aja Mbak Putri ya.
0: Oke, Mbak Vita, terima kasih sudah bergabung ya.
2: Selamat
0: ya. Selamat malam Mbak Vita. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, mungkin beberapa dari pendengar masih belum tahu informasinya. Untuk Ruang Rindu kita tidak request lagu ya, hanya kirim-kirim pesan. Dan untuk Anda yang ingin request lagu, boleh di Indonesia banget, 100% Indonesia, di jam 14 sampai di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, di belakang Mbak Vita, silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Putri.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Baren, yang keren dari Wanta.
0: Dengan Baren?
3: Baren.
0: Oke, silakan Pak Baren.
3: Ya, palang-palang ya, tadi ada Mbak Maya Mantan, Beli Agus Budi Santri, Bunda Irga, Tua Eca, Tua Galon, Papu Nope, Cica Batu Muli, Cici Ampenan, Bawangi Pancati, ada ya?
0: Ya.
3: Ya, dan buat Mbak Putri, Baren ucapkan Samsia Hari Satu. Terima kasih, banyak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Bunda Kartini ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, okay, Bunda Kartini, silakan.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha. Minal Aidil Yang Taibid. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Kartini.
4: Lagunya di kabung aja ya.
0: Iya, Bun.
4: Ya, apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bunda. Bunda gimana kabarnya?
4: Sehat juga. Iya.
0: Apa
4: kata dulu ya?
0: Iya, Bun.
4: buat Mbak Junanti, Mbak Maya, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Widya, Bunda Listrik, Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bang Fajar, Bang Raja, Mami Irian, Bunda Marni. Halo.
0: Iya Bunda, silakan.
4: Bapak Sukri, Haji Herman, Bapak Yangiin, Bapak Muhyiddin. Buat yang tugas, sehat selalu. Semangat Mbak Putri.
0: Iya Bunda Kartini.
4: Iya. Ntar kalau pulang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi penelpon penutup Ruang Rindu malam ini ya. Halo Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin?
5: Baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Mawiin.
5: Ada hujan?
0: Kalau di sini terang benderang.
5: Sama kalau gitu.
0: Ya Pak Mawiin.
5: Sama-sama, terang benderang.
0: Ya.
5: Salam-salam Pak Putri.
0: Iya Pak Mawiin.
5: Salam sama Pak Junti Pajur. Ada juga Mami Lada Pekir Minta Santakin, Pak Bisa Budung yang di Gerung, Pak Bisa Herman yang di Bertais, ada Bumaya Mantang, Pak Irwan yang ada di Lombok Timur, Bunda Widya, Pak Jang Listrik, Bumaya Mantang, ada juga Bunda Kartini di Lombok Timur, Pak Irwan di Lombok Tengah, ada Mak Mamal di Pejang Kayangan, Pak Lukman yang di Lingsang, ada juga Bunda Ratu lalu. Ya semua kayak gitu Mbak, Mbak Putri ya.
0: Iya Pak Mawiin.
5: Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih
0: Pak Mawiin.
5: Jadi saya Mawiin penutup juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar penutup penelpon kita malam ini ada Pak Mawiin tadi ya. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rangkaian lagu yang kami siapkan. Nanti playlist kita sampai di pukul 24 ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat

ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, seluruhnya, sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati

0: tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: nasi gorengnya kok jadi hitam semua, Ma?
1: Itu bukan nasi goreng, Pak. Itu nasi hangus.
0: Nah, baju putih kok jadi warna pink semua ini?
2: Itu namanya inovasi, Pak.
0: Ma, anak belum mandi. Rumah berantakan. Aku jerah.
3: Kartini, bukan hanya sekedar sejarah.

0: ada. Om Swastiastu. Ih, nyoman, tumben iki simpang.
1: Enggak, Mbok Kadek, Tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang meminta untuk hiasan kebogan kepura.
0: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti peti aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah bertanding kebogan ya?
0: Iya, Man. Cantik kan kebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Lah, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual wadnya, hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari berwadnya sesuai kemampuan.

sebaliknya. Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika.

0: saudara Adrian,
1: ya.
0: Saya nikahkan Anda dengan Mia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai. Bagaimana saksi?
2: Sah. Sah.
1: Barakallahu lakum.
3: Kok bibit pohon sih? Gerah. Aduh, tapi masa bibit pohon? Emang kenapa sih? Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas. Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya.
4: Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan

0: Mak, ternyata betul lah, Johnny playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Dimana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Ini kan yang kamu ngomongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran persakiti tau lah, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam sosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku yang menemani nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas

Dengan itu, assalamualaikum, kata tamunya. Pak Haji Soleh sedang ya di dalam kamar mandi. Waalaikumsalam, baris judu nih. Benar atau salah? Ya, ya kalimatnya tetap hak. Ya. Kalimatnya tetap hak diucapkan di mana saja, tapi posisinya yang kurang tepat. Maka mengucapkan kalimat Allah itu harus berada pada tempat-tempat yang terpuji. Terpuji, maka tidak mempengaruhi apa kotornya kalimat tersebut. Ya, ada orang mengatakan la ilaha illallah ya dalam kondisi junub dan seterusnya. Ya udah, tetap dia kalimat itu kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Ya, misalkan dia mengucapkan la ilaha illallah ya setelah dia berzina misalkan, ya sudah ditetapkan bahwa dia mati atas dasar kalimat kalimatul haqqin la ilaha illallah. Nah itu saking cintanya Allah, maka empat kalimat tetap dicintai Allah dimanapun posisi kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, makanya kata ulama zikir itu yang muqayyad dengan ghairu muqayyad. Kalau yang muqayyad yang ditetapkan waktunya, kalau ghairu muqayyad yang tidak ditetapkan waktunya. Mana yang tidak ditetapkan waktunya? Ya kapanpun ya boleh berzikir. Ya, tidak dibatasmu setelah sholat, sebelum sholat, bangun tidur. Ya, pokoknya selalu kita zikir. Yang muqayyad yang ditetapkan waktunya. Seperti tanggal 9 Zulhijjah. Mulai subuhnya 9 Zulhijjah sampai dengan sorenya tanggal 13 Zulhijjah. Itu disunnahkan muqayyad setelah sholat membaca takbir itu tadi. Itu muqayyad namanya. Ya, kadang kita kebalik nih Pak Haji Soleh pas lebaran apa topati itu nih takbir. Ya, tapi kalau yang Zulhijjah enggak dia takbir. Nah, kebalik. Ya, kebalik yang enggak muqayyad ya, tapi ya gimana takbir lebaran topat? Ya jangan menghukumi lebaran topatnya, lihat aja takbirnya. Ya takbir itu tetap kalimatul haqqin. Jangan salahkan takbirnya, cuman apa kurang tepat digunakan pada yang tidak muqayyad. Artinya ya baik-baik sajalah. Nah itu kalimat tasbih mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu. Fadharhum, tinggalkan mereka Muhammad. Yakhudhu, mereka bermain-main. Wa yal'abu, dan meremehkan. Utruki kuffara Makkata. Utruk kuffara Makkata. Tinggalkan orang kafir Mekah itu Muhammad. Fi jahlihim, dalam kebodohan mereka. Wa dhalalihim, dan kesesatan mereka. Yakhudhu fi batilihim, mereka memasuki suasana kebatilannya. Wa yal'abu bidunyahum, dan mereka bersenang-senang dengan dunianya. Ya biarkan saja mereka Muhammad, tidak usah diambil pusing. Mereka yang tidak mau beriman mengatakan Allah itu punya anak, punya istri. Ya kalau tidak mau dengar ya biarkan saja mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk dharhum, tinggalkan, utruk, tinggalkan, tidak usah diambil pusing. Ya. Hatta yulaku yaumahum, sampai yulaku mereka bertemu yaumahum dengan hari-hari mereka. Alladhi yang yu'adun, telah dijanjikan untuk mereka. Ay ila dhalika yaumir rahib, di waktu janji yang ditepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rahib, yang sangat-sangat menakutkan. Wa huwa yaumul qiyamah, yakni hari kiamat. Biarkan aja mereka Muhammad, ya nanti pada saatnya mereka akan tahu. Ya biarkan mereka main-main, senang-senang aja dulu. Adik yang fasaufa ya'lamuna hina idzin, ya maka mereka pasti tahu pada saatnya. Pada saatnya mereka akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, ya kalian akan tahu dengan ilmu yakin. Ya, semua latarunha ainal yakin, mesti akan muncul ainal yakin. Mereka akan lihat keyakinan itu sampai dengan inna hadza lahuwa haqqul yakin. Maka mereka akan yakin betul pada saatnya. Jadi antara hadis Nabi SAW beliau bersabda apa? An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia hari ini ketika di dunia itu niyamun, seperti orang tidur semua. Ya, wa idza matu, nanti kalau dah mati, matu intabahu, maru mereka itu bangun. Nah, ikatnya orang-orang yang lupa hari ini, orang-orang yang maksiat hari ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah hari ini, mereka

0: masih menyelalu simpidem, ya, sedang tidur terlelap dalam mimpi-mimpi yang panjang. Wa idza matu, nanti kalau sudah mati, intabahu baru mereka sadar, Rabbana absurna wa sami'na farji'na huni. Ya baru, ya Allah, nekil, tengengat, nani terdengar huni, laik kedok, nah, laik pekeh. Nah itu, maka jangan terbalik ya. Ya jangan terbalik, sekarang seharusnya kita, ya absurna wa sami'na farji'na, namal sholihan. Ya beramal sholih aja. Ya jangan sampai terbalik, terbalik. Maka hadisnya harus dibalik. Kalau Nabi mengatakan, ya dari sisi kejahilan, annasuniyamun, yakni manusia itu sedang tertidur hari ini ketika hidup hanya dalam kelalaian. Wa idza matu intabahu, ketika mereka bangun baru mereka sadar, baru bangun, maka harus kita balik. Sekarang itu annasu intabahu, jadilah manusia yang bangun hari ini, melek hari ini, mendengar hari ini. Ya wa idza matu, ketika kita tidur, namu, barulah istirahat tidur di sana. Ya kan? Istirahat yang hakiki ya udah ketika kita melewati dunia ini dan bahagia di kubur sampai dengan di akhirat. Itulah tidur yang istirahat betul. Ya, tapi hari ini kalau kita istirahat ya istirahat-istirahatan lah. Artinya tidak akan sepenuhnya mendapatkan nikmat, mesti ada batasannya. Seiring ayat ini dan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am, yakni wa idza nasu falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan apa yang kami ingatkan pada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami bukakan buat mereka abwaaba kulli syai, semakin dilupakan semakin dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemudahan. Ya, untuk apa? Untuk istidraj, untuk tambah melupakan mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah puncak klimaksnya, sesenang-senangnya, selupa-lupanya, akhadnahum baghtatah, kami ambil mereka, kami azab mereka baghtah dengan tiba-tiba. Fahum mublisun, lalu mereka tersungkur tiba-tiba tanpa mampu melakukan apapun. Artinya pada saatnya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita senang-senang dengan maksiat dan kejahatan kita, tapi pada saatnya kita akan tersungkur, kita akan diam seribu bahasa, kita akan menyesal sesesal-sesalnya dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kata Nabi SAW, jadikan dunia ini bukan segala-galanya. Ad-dunya daruman la darolah, dia kata Nabi, dunia ini rumahnya orang yang hakikatnya tidak punya rumah. Ya, maknanya apa? Bahwa jangan jadikan dunia ini sebagai rumah utama kita. Rumah akhirat kita itulah asli rumah. Ya, kuburan itu adalah ahli asli rumah kita. Makanya seolah-olah kata Nabi, ad-dunya daruman la darolah, orang yang menjadikan dunia ini sebagai rumah hakikatnya dia tidak punya rumah. Kalau kita habiskan dunia kita ini sebagai rumah, maka kita tidak punya rumah di akhirat nanti. Karena akhirat adalah rumah orang yang beriman. Nah, hatta yunaqu yawma yawmahumul ladzi yu'adun, sampai mereka akan dipertemukan tentang hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat. Artinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah meninggal pun itu kita sudah memasuki fase keakhiratan kita. Di antara tafsir yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli, yakni idza matal abdu idza qamat mautuhu qamat qiyamatuh. Man qamat mautuhu qamat qiyamatuh. Barang siapa yang telah ditegakkan baginya kematian, maka hakikatnya telah tegak baginya kiamatnya. Kiamat di mana? Kiamat di dunianya sampai menunggu kiamat akhirat yang sesungguhnya. Maka ketika dia menjadi kiamat yang pertama, maka di situ ada nikmat atau azab yang pertama. Selanjutnya adalah akan lebih mengerikan dengan kiamat-kiamat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji'ul ma'ad.
1: Masih tersisa 8 menit lagi kami silakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Tuan Guru, tadi sudah dibacakan surat sajdah. Apakah surat sajdah atau menambah sujud sajdah ini dalam sholat atau waktu kita di luar sholat? Nah, ini yang soalnya ada yang mengatakan di luar sholat kita pakai sujud sajdah ini katanya. Nah, yang kedua tadi dibaca juga, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solehan inna mukinun. Jadi apakah itu khusus untuk manusia atau khusus untuk non muslim atau untuk termasuk Islam juga yang berlaku ya siksaan seperti itu? Terima kasih Pak Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Tuan Guru. Setiap seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, dia akan masuk surga. Setiap orang yang meninggal dunia pada hari Jumat, dia akan bebas dari siksaan maupun fitnah kubur. Kisah seorang PSK, gara-gara dia memberikan air minum terhadap anjing yang kehausan, masuk surga. Gimana kalau mereka-mereka ini bukan ahli ibadah gitu? Apakah terselamat dengan ucapan itu atau bagaimana gitu? Ucapan la ilaha illallah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, apakah sujud tilawah itu dibaca di dalam sholat atau di luar sholat? Fissalah am kharijas sholat, di dalam sholat sunnahnya atau di luar sholat? Ya, karena hukum sunnah, maka tidak ada yang mewajibkan maka kita sujud atau tidak, tidak ada hukum dosanya. Tapi ketika kita sujud, di situ kita mendapat fadilah. Apa di antara fadilahnya? Yughfaru lahu kullu dzunub, diampuni oleh Allah dosa-dosanya dalam dia sujud tilawah itu. Nah, kalau kita di dalam salat yang berkenaan tentang ayat-ayat sajadah yang 14 itu atau 15 tempat surat As-Sajadah di antaranya, maka sunnah kita sujud. Di luar salat kalau sempat pun, ya udah, sujud juga bagian daripada sunnah, tidak dilarang. Di dalam salat aula ketimbang di luar sholat malah. Kenapa di dalam sholat itu aula? Karena kita sedang langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan suci dan seterusnya. Ya. Dalam kita sujud tilawah di luar sholat itu ketika mendengarnya saja itu disunnahkan kita inhina, yakni sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan orang yang tidak punya wudhu? Misalkan dia dengar, tetap kesunahannya walaupun tidak punya wudhu, tidak disyaratkan untuk suci. Penting kita dengar dalam keadaan ayat sajadah atau surat-surat yang dibaca untuk sujud, kita sujud saja membaca subhanallah alhamdulillah misalkan la ilaha illallah, kita dapat fadilah, yakni sujud tilawah. Karena hakikatnya bukan pada suci sujudnya, tapi hakikatnya pada sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Kenapa disunnahkan seperti itu? Ya, di antara hikmahnya agar kita yakni tidak sama dengan iblis la'natullah alaihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud li Adam, sujud kepada Adam, abawastakbar, tidak mau sujud. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka seafdal-afdalnya di dalam salat atau di luar salat kita sujud agar kita tidak masuk pada orang yang sombong atau durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama pun mengatakan sujud yang dimaksud pun itu bukan semata-mata yakni al-hina kama fi shalah. Ya, di luar salat tidak semata-mata atau di dalam salat tidak melulunya sujud seperti sujud menaruh dahi kita. Ya, di mana sujud juga al-hina. Al-hina di mana sekedar nunduk itu sudah bagian daripada sujud. Misalkan kita baca surat apa? Surat Al-Alaq

misalkan kita apa baca Quran gitu, baca Quran yang sidu ipoh sujud ke lantai itu, ya udah sekedar mimbuan itu sudah bagian daripada sujud. Ini yang sering kadang tidak dipahami, udah baca aja ya wasjud waqtarib, itu aja itu sudah bagian daripada nihina. Ya, yang tidak boleh itu adalah apa merenggang misalkan wasjud waqtarib, nah itu itu masalah artinya. Nah, terus itu wasjud waqtarib, nah itu abawas takbar jatuhnya nanti ya, ya wasjud waqtarib lemayang wah terus, atau sudah sekedar wasjud waqtarib, nah itu sudah bagian daripada inhina, yang penting merendah kata ulama. Nah itu sunnah di dalam sholat atau di luar sholat. Kemudian yang kedua Rabbana absurna wa sami'na farjina, ini bukan doa, doa orang hidup, tetapi adalah harapan orang-orang yang meninggal ya, ketika dia mendapatkan azab di dalam kuburnya. Dan ini perkataan ahlul kubur, Rabbana absurna wa sami'na farjina na'mal salihan ya. Orang-orang ahli kubur yang mendapat siksa, baik minal muslimin kah karena asin fillah, dia muslim tapi maksiat, mesti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tidak muslim, apalagi dia kufur musyrik pada Allah Subhanahu wa taala, ya pastinya mereka mendapat siksa. Nah, ini menjadi khabar, ya adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi insya, yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak membaca itu nanti setelah mati. Karena kalau itu yang Anda baca setelah mati, berarti Anda celaka. Ya kan? Sama dengan misalkan kata malaikat, ya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Diberitahukan oleh Allah tentang salamnya malaikat kepada ahli surga. Maknanya apa? Itu perintah, jangan sampai masuk akhirat enggak dengar salam ini. Kalau enggak dengar salam ini berarti apa? Berarti kan tidak ditemukan di sorga sih tu, yang neraka atau bekeram tu. Ya. Ya. Makanya, ya hari ini kita harus mendengar, harus membuka mata, membuka hati, agar apa? Kita tidak mengatakan itu nanti setelah kita meninggal. Nah, itu namanya khobariyah lafdzan insya'iyah makna. Ya. Jadi lafaznya khobar berita, tapi maknanya adalah perintah, jangan sampai Anda mengatakan itu. Kalau Anda mengatakan itu berarti sudah distempel, oh sudah celaka walaikum. Ya. Atau mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Jangan mengatakan itu, kan sudah dikasih tahu sama Allah. Ini perkataan hakiki orang meninggal. Ya, orang meninggal. Kenapa? Karena kuburnya pasti celaka. Ya, kalau orang yang selamat kuburnya mengatakan apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ya, kalau celaka di situ ya wailana man batana mimar qadina. Surah Yasin itu makanya ada sakta di situ. Ada sakta artinya enggak boleh tanafus ya. Ya. Satu ayat itu bacanya di Yasin itu ya wailana man batana mimar qadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Kenapa ada sakta, ada jeda di situ? Sunnahnya karena ada dua perkataan yang tidak boleh disatukan. Perkataan pertama ya wailana man ba'athana mim marqadina. Celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Ya, artinya mukadimahnya celaka, berarti orang ini dikat, orang ini adalah orang yang celaka karena mengatakan ya wailana. Perkataan yang kedua hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun, benar ini yang dijanjikan dulu sama Rasulullah yang tentang akhirat, ada kebangkitan, berarti Anda selamat kalau di posisi itu. Nah itu maka insya-nya adalah kalimat-kalimat ahlu kubur adalah kalimat penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Sampai yang paling kuat itu di surat Al-Mu'minun ayat 100 itu falamma ja'a hadamul baut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya, sampai ketika datang kematian pada mereka ya qala rabbirji'un, mereka seraya berkata rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami

0: na'mal solehan ghairu allazi na'mal, kembalikan hanya untuk beramal soleh yang belum pernah kami lakukan. Allah jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang pasti terucap. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, kalla sekali-kali tidak akan pernah terkabul, innaha kalimah, itu adalah pasti yang Anda ucapkan. Nah, berarti kalau Pak Haji Soleh mengatakan rabbirji'una ya belekok, berarti akan ditampar sama malaikat. Ya, itu adalah kalimat pasti yang pasti melakukan penyesalan-penyesalan. Maka disebut juga akhirat itu adalah darun nadamah, ini rumah penyesalan. Kenapa? Orang semua nyesel, Pak. Ya, akhirat itu nyesel semua. Yang baik ya nyesel, yang di neraka ya nyesel juga. Kalau nyeselnya di neraka apa? Nyesel kenapa turun tidak amal soleh. Kalau nyesel yang di surga, ya nyesel kenapa tidak beramal soleh yang lebih kah, yang dapilah atas itu. Makanya kata Nabi, saya faiza saltumul jannah fasalul firdaus. Makanya kalau minta surga itu yang paling tinggi, yang paling firdaus, biar apa? Biar tidak nyesel, masih ada lagi yang dilihat. Kalau masih di emper-empernya, misalkan aneh makat, mandi pajian di orang itu, Pak Haji Andi ingat Malik Pak Abu, makan di merah Pak Abu, Pak Abu ingat Pak Haji Soleh, makan di Pak Haji Soleh, pernah ngatus, makan pada Tuan Guru, ini, Tuan Guru, nanti dengan makan-makan, kenapa, dia paling tinggi, nah itu maksudnya, nyesel semua, apalagi di neraku, makan, oh sudah, ya, lagi di neraka, ya sudah nyesel pastinya, kan disebut hari penyesal. Allahu a'lam. Nah, oh ya, yang anjing diminum air astaghfirullah. Oh ya, itu hadis dari Nabi SAW, itu sahih betul tentang Bani Israel. Seorang wanita dari Bani Israel yang kerjaannya adalah menjual diri, kemudian saking ini dari babur rahmah, dari bab yang dibahas tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya orang yang mengkasih sayang hamba Allah, maka Allah akan mengkasih sayangnya. Maka yang pertama kali disebutkan dalam hadis disebut dengan hadis awwaliyah. Hadis awwaliyah, hadis-hadis pertama kali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah apa coba? Ya. Kalau hadis yang pertama kali, yang pertama disebut Nabi sejak awal diangkat menjadi kenabian, ya itu zammiluni, zammiluni, zammiluni. Beliau mengatakan pada Khadijah, setelah diangkat menjadi Nabi bertemu Jibril, pertama kali turun dari Gua Hira adalah beliau mengucapkan langsung jadi hadis yang zammiluni, selimuti saya. Dan hadis-hadis awaliyah yang beliau sebutkan adalah apa? Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Itu dalam kitab-kitab hadis itu disebut yang pertama kali, karena hadis awaliyah dalam kitab Nasaiul Iban itu Imam Nawawi menyebut hadis itu hadis yang pertama. Ya, kenapa? Karena semuanya bersumber dari situ. Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, siapapun yang penyayang mesti Allah sayang lebih. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Maka dari itu kasih sayang sama bumi, maka yang di langit pun akan memberi kasih sayangnya untukmu. Nah, hadis ini keumumannya di situ tentang kasih sayang Allah yang menular kepada kasih sayang seorang hamba kepada makhluk Allah. Maka Allah tidak melihat agamanya, ukurannya. Allah memasukkan dia surga karena kasih sayangnya, bukan karena orangnya yang tidak beriman. Tidak protes, kan ya kafir, yang milih Allah Ta'ala sun. Ya, ini apa dah dulu deh. Misalkan ketukar, misalkan. Ya, ketukar. Ya, misalkan Pak Haji Soleh, ya, na'udzubillah, dimasukkan ke neraka, misalkan. Ya, kemudian, Pak Ronaldo, misalkan. Ya, itu dimasukkan surga. Aneh apa dah dulu nih. Ya Allah, Soleh nih, siang sih gerang berketol dengan ya. Itu hak prerogatif Allah, makanya masuk surga itu bukan karena amal, kan? Kenapa kata Nabi la yadkhulanna ahadukum aljannah bi'amalih, tidak ada, wallahi malah Allah Rasulullah bersumpah, wallahi la yadkhulanna ahadukum aljannah bi'amalih, demi Allah tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Kenapa? Kalau si dia masuk surga karena amal, si dia bisa nentang Allah, ya. ini Allah kan itu doang beketuan dari Islam rupanya soalnya ya ya terus dibawa anu doang anu sorotan tau tiang ya masa dia dikenal tiang ya udah jangan pronta bisa ya kata Allah mau katakan apa milikku apun gitu ya. Ya, yang punya surga Allah ya tapi Allah kan punya sifat adil lah mungkin Allah do Allah zalim ya dulu ketika saya ngaji kitab Durusul Aqaid ya masih kelas-kelas MI lah dulu di pondok itu saya ingat betul kiai menjelaskan kan ini bab tauhid saya punya satu lembar kain satu meter kain lah lembar kain ya separuhnya saya buat jadi sendal jadi kaos kaki lah separuhnya saya buat jadi celana dalam separuhnya saya jual jadi kopiah nah, kemudian seandainya bisa berbicara kain-kain ini yang paling protes yang mana yang mana ya yang celana dalam kenapa si ini orang ngajar di soleh ini Bapak nu jali atas mai hidap nu itu bente bayisan nu bente panasan ya le bawa enda protes solehnya aku doang kecak-kecak nu ya. Kalau dia bertanya ya sudah katakan kenapa si diletakkan saya di dalam dan saya juga di bawah ya. Apa saya sudah mau jawab ya, ya, ya. Lawan yang tepat itu adalah yang punya kain saya, yang buat ya saya taruh situ di mana ya terserah saya. Situ hamba Allah, ya, yang saya ciptakan surga dan hamba saya si demu saya taruh di sini apa urusannya? Si dia pernah ciptakan langit, kan? Dia pernah ciptakan surga enggak? Nah tapi Allah maha adil artinya itu rahman Allah subhanahu wa ta'ala maknanya hakikatnya ketika rahmannya Allah sampai pun kepada orang tidak beriman ya dengan kebaikannya ya lebih-lebih kita Bapak Ibu yang penuh dengan iman Islam tauhid ketika kita kasih sayang terhadap makhluk maka Allah lebih pun kasih sayangnya kalau orang tidak beriman pun dikasih sayang ya lebih-lebih kita yang beriman itu maknanya ya, itu maknanya lebih dikasih sayang makanya dia katakan al-ulama ma huwa ar-rahman ma huwa ar-rahim ar-rahman syai'un li kulli khalqi rahman itu maknanya sayangnya Allah untuk semua makhluknya kafiran aw asim kafir atau maksiat atau mukmin atau musliman muslim mukmin semuanya dikasih oleh Allah dari rahman ya, tetapi ar-rahim khassah lil mukmin sayangnya Allah rahimnya khassah khusus untuk orang beriman makanya kita itu dapat dua sekali kita sayang kita dapat dua rahman rahimnya Allah orang tidak beriman itu dapat rahmannya saja ya dapat rahmannya saja enggak apa dia dapat di akhirat tidak dapat rahimnya kita rahman rahim kemana-mana kita bawa ya, itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dalam riwayat lain kan itu dalam riwayat sholihin malah ada menceritakan saking pentingnya kita mengangan-angan kebaikan buat orang lain ya ada seorang Bani Israel perempuan juga dia lewat di gunung pasir itu di padang pasir ya Allah dia katakan ya aku memang tidak beriman padamu tapi seandainya gunung ini bisa jadi roti untuk Bani Israel maka semuanya saya kasih makan roti agar tidak ada yang kelaparan langsung mati langsung surga itu apa khayalan tingkat tinggi makanya menghayal itu bagian daripada sunnah itu yang sudah menghayal lah bagus banget seandainya narak kepeng nah, pondok ah itu langsung nah walaupun belum jadi itu pondok makanya kan kata Nabi beda angan-angannya orang soleh dengan angan orang jahil beda orang bodoh ya memiliki kekuasaan masih angan-angannya bisa maksiat ya ya Allah ya seandainya narak kepeng gigi waktu temen aku itu kan ya angan-angan yang parah ya belum jadi juga itu udah dosa kenapa karena angan-angan ya yang kotor tapi angan-angannya orang soleh itu tetap dimuliakan oleh Allah kenapa mesti dalam dalam kebaikan. Satu riwayat lagi saya sampaikan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu didatangi oleh seorang Majusi, seorang penyembah api. Dia menyembah api, ukurannya 80 tahun. 80 tahun lamanya dia ini menyembah api. Satu saat dia kelaparan. Dia kelaparan datang ke Ibrahim. Ya Khalilullah, ya Rasulullah, meh andang roti jul telapah ni mana? Ya, dengan Ibrahim andang lek Tuhan dia tu, kan api doang sembah andang tu, mana? Darah roti, mana? Ya, itu Ibrahim akhirnya patah hatinya Majusi ini, boleh Majusi, barang kujari Nabi kena lembut lah, boleh. Langsung buru-buru lah Jibril turun, was secepat kilat. Eh Ibrahim, dengan salam lah Ta'ala, sili Allah Ta'ala, sili. Ya kembali, nu Majusi nu bro, ngendang roti sepelang jok sili. Lah kan api sembahan dengan Allah Ta'ala. Eh terpada sili si Allah Ta'ala, Allah doang. Ya, dia sembah 80 tahun api si sembahan lagu tebang hidup, tebang nafas, tebang nyawa. Si dia yang roti doang kepala itu. Yang itu, hey, yang pun terkejar terusnya. Yang puri pak roti, pak roti, pak Majusi. Aku tertegur angkat si dia. Aku leng Tuhan tu, si dia ni angkat si dia cerubah. Kalau 80 tahun sudah nyembah api lagu sudah tekangan tetap si Allah Ta'ala apa yang Allah nu suruh si dia tegang roti. Aku tegang roti Alhamdulillah engke kusalham wahunin mati dia apa surga tu terdahit tempi yang si Ibrahim ke papu ti kati tu dah cukup itu hanya sepotong roti itu. Ya, kembali ke iman itu pada 80 tahun lho Pak, nyembah api hanya satu la ilaha illallah di akhir hayatnya karena kasih sayang Allah dia masuk surga. Dan Anda tidak perlu bertanya kok bisa, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji'. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في بكورنا، بارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في علومنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذرياتنا، وتم علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dan melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
2: kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring salawat ini maka tuntas sudah rangkaian ibadah salat subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Masya Allah, banyak sekali yang telah disampaikan oleh Tuan Guru tadi, dan tentu ini akan bisa menjadi ibrah yang kita akan jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, sebelum nanti kita akan masuk ya ke NTB pagi, kami akan informasikan terlebih dahulu pendengar. Ini ada berita duka ya. Jadi berita duka untuk hari ini pendengar, kami informasikan sekali lagi berita duka ini datang dari keluarga Ustadz Mariadi. Ya, beliau ini adalah salah satu pengasuh acara tadarusan Al-Qur'an di Purwosatu RRI Mataram ya, yang Masya Allah sudah sangat lama ya beliau menjadi pengasuh acara tadarusan Al-Qur'an Purwosatu RRI Mataram. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Ustadz Mariadi, pengasuh acara tadarusan Al-Qur'an Purwosatu RRI Mataram. Kemarin ya pada hari Kamis 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Mei 2026 sekitar pukul 17.20 WITA di RSUP NTB. Dan pendengar, saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Ireng Daye, Kecamatan Gunung Sari. Ya pendengar, itu dia berita duka dari keluarga almarhum ya Ustadz Mariadi. Dan kami seluruh segenap ya karyawan-karyawati yang mewakili kepala stasiun RRI Mataram dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Mataram mengucapkan turut berduka cita yang mendalam ya untuk keluarga almarhum Ustadz Mariadi. Insyaallah diberikan ketabahan dan kesabaran, dan almarhum insyaallah husnul khatimah. Ya pendengar, demikian berita duka ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baiklah pendengar, saatnya kami akan bersama untuk kita melewati acara selanjutnya. Kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Pendengar setia Produser RRI Mataram, saya Dian Mustafa mengawal Anda bersama Bung Yosi di Operator di MTB Pagi ini di Jumat Berkah. Enggit yang sapa endah sidu selapu semeton tiang. Sak tiang gini ke cuaca elek Lombok terlihat cerah. Wah masya Allah ya, cerah ya. Dan yang pasti di Jumat Berkah ini sidu selapu dalam keadaan sehat walafiat. Enggit. Baiklah, di pagi ini juga sudah siap, nanti ada informasi yang akan saya suguhkan ke ruang Anda. Silakan pirangan informasi-informasi ini ke biar tetap ya bergabung di siaran Plus 1 RRI Mataram. Karena

Karena di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya,

menulis sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau IQ, adversity quotient. Itu

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Roadspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Brel, saat ini menghadirkan informasi cuaca untuk ini di hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, meringan Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur cerah. Kemudian di Sumbawa kabut atau asap ya. Di Dompu udara kabur, di Bima berawan, Sumbawa Barat cerah, Lombok Utara cerah, Kota Mataram cerah, Kota Bima berawan. Jadi hampir merata ya semuanya, cerah dengan suhu juga yang hampir merata dari suhunya itu dari 17 derajat Celcius ya di wilayah Lombok Timur. Nah, sementara wilayah yang lain itu merata dari 19 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban dari 54 sampai 97%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Dan pendengar, informasi apa saja nanti akan saya hadirkan ke ruang Anda, simak sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
3: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ruang kreatifnya itu sekretariat Kopdarusnya.
2: Saya yakin dan misalkan sikap dari Pemda, Langko Tengah, menutup gerai itu harusnya akan dibicarakan, dibangun dengan baik.
0: Kota Mataram terus melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Wakil Rakyat menilai penutupan 25 gerai retail modern di Lombok Tengah perlu dikaji lebih bijak karena berdampak langsung pada pekerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram terus berupaya melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Salah satu penataan yang menjadi ikon Kota Mataram, yakni di kawasan Kota Tua eks Pelabuhan Ampenan. Fatmawati melaporkan.
3: Awalnya minta dibuatkan dengan yang ikonik lah gitu. Ya, arahan dari beliau, ya kita lakukan
4: di Dinas Pariwisata Kota Mataram menyiapkan konsep penataan amenitas eks Pelabuhan Ampenan agar dapat menjadi sebuah destinasi wisata unggulan yang memadai di daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra, mengatakan setelah direvitalisasi dengan anggaran 4,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat, kini penataan lanjutan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa tambahan fasilitas mendukung di kawasan amenitas eks Pelabuhan Ampenan antara lain perluasan musola, pembangunan gapura amenitas eks Pelabuhan Ampenan, penataan anjungan pembangunan sekretariat kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, dan juga lapangan futsal mini.
3: Ruang kreatifnya itu sekretariat Pokdarwisnya. Ya, karena di sana kan tempat pusat informasinya nanti. Bisa kita tempatkan foto-foto info dulunya bagi Ampenan. Jadi wisatawan juga ingin mengetahui apa sih sejarah dan juga bisa di pusat informasi.
4: Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung setelah direvitalisasi juga menjadi pertimbangan perluasan musola yang sudah ada agar kapasitas bisa memadai dengan jumlah pengunjung yang tiap harinya meningkat.
0: Jelang high season, kunjungan wisatawan ketiga Giri Lombok Utara mulai meningkat. Pemda fokus membenahi pariwisata dan menargetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Reza Kurnia melaporkan.
5: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Giri di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
6: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
7: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
5: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara.
0: Nilai tukar dolar Amerika Serikat yang terus menguat terhadap rupiah dinilai membawa peluang tersendiri bagi sektor pariwisata di Lombok Tengah. Kondisi ini diyakini dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk berlibur ke berbagai destinasi wisata di Lombok Tengah karena biaya wisata dinilai lebih murah bagi turis asing. Maya Oktarifah melaporkan.
8: Malah lebihan udah lebih diuntungkan kan, kan begitu kan, tukar dengan nilai rupiah kan jauh-jauh turunnya kan.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berdampak terhadap sektor ekonomi termasuk pariwisata di Lombok Tengah. Namun di sisi lain, kondisi dolar yang tinggi juga dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, kini nilai dolar justru menguntungkan wisatawan asing karena biaya liburan di Indonesia menjadi lebih murah. Kondisi tersebut pun dinilai dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara berkunjung. Untuk itu pun pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pihak hotel, pihak pelaku wisata hingga travel agent guna meningkatkan promosi wisata di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
8: Malah lebihan udah lebih diuntungkan kan, kan begitu kan, tukar dengan nilai rupiah kan jauh-jauh turunnya kan. Ini merupakan peluang yang tentu kita mau koordinasi dengan asosiasi hotel orang termasuk bilang travel agent ya kan, untuk dipromosikan dengan jaringan travel agentnya. Semoga akan ke arah sana.
0: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga memastikan kesiapan destinasi wisata dalam menghadapi potensi lonjakan wisatawan. Pihaknya pun meminta dan berharap seluruh pelaku usaha pariwisata dan UMKM tetap menjaga pelayanan, keramahan, serta tidak menaikkan harga secara berlebihan agar wisatawan tetap nyaman berkunjung ke Lombok Tengah.
8: Yang penting tadi pertama, tetap menjaga keamanan. Dua, tetap meningkatkan ramah tamah sikap gitu, dan ketiga bagaimana juga para UMKM kita atau produsen dari produk yang ada di Lombok Tengah itu juga menyesuaikan, jangan sampai malah ketika rupiah melemah kemudian wisatawan dari luar negeri membawa dolar. Nah, jangan malah seiring dengan kondisi itu.
0: Sementara diketahui angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2025 lalu sukses melampaui target yang ditetapkan. Dari data yang masuk, angka kunjungan wisatawan mencapai 350 ribu lebih dari target sebanyak 343 ribu wisatawan. Secara umum, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan tahun ini. Wisata hiu paus masih menjadi primadona bagi para wisatawan untuk dikunjungi. Randi Pratama melaporkan.
9: Kalau promosi sekarang kan, gimana caranya kita bisa berpromosi dengan anggaran yang rendah?
10: Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Wisata hiu paus di Teluk Saleh masih menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara yang datang ke daerah tersebut. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Awaliyah Mutmainah mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan asing memang belum terlalu signifikan. Namun tetap menunjukkan perkembangan positif dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini Kabupaten Sumbawa dijadwalkan menerima kunjungan sekitar 22 kapal pesiar yang membawa wisatawan asing. Kehadiran kapal-kapal tersebut diperkirakan akan membawa angka kunjungan wisatawan ke Sumbawa. Selain menikmati wisata hiu paus di Teluk Saleh, wisatawan juga tertarik menyaksikan tradisi budaya berapan kebo yang rutin digelar di Kecamatan Labuan Badas dan Untiriwis.
9: Kalau promosi sekarang kan, gimana caranya kita bisa berpromosi dengan anggaran yang rendah, itu aja sih, karena kan sekarang sangat efisiensi kan anggaran. Jadi gimana caranya kita dengan sekarang tuh dengan per hashtag aja, ya mesos, mesos, mesos, star, kayak gitu.
10: Pemerintah daerah terus menggencarkan promosi pariwisata melalui media sosial dan berbagai agenda daerah. Calendar of Events Sumbawa juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan destinasi wisata dan budaya lokal. Pada September mendatang, Sumbawa kembali menjadi salah satu destinasi seluruh Indonesia yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.
0: Masyarakat Nusa Tenggara Barat berharap banyak pada pemerintah terkait penambahan fasilitas di tempat wisata pada 2026 ini. Selain itu, masyarakat juga berharap permasalahan sampah di lokasi wisata dapat ditangani dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
11: Aidan, sekarang lagi tinggal di Gombong sih. Harapannya pariwisata sih makin maju caranya ya dengan minimal jaga kebersihan lah. Tapi ya kalau buat alamnya sih emang udah bagus, cuman masyarakatnya masih buang sama sembarangan dia. Mungkin itu lah, mungkin ada lebih tegas aja buat orang-orang yang buang sampah tuh bang. Mungkin pihak wisatanya juga sambil keliling itu buat ngecek sampah-sampahnya. Terakhir sih di Meresi banyak banget tuh bang, apalagi kan lagi rame-ramenya kemarin kan, banyak yang langsung buang sampah sembarangan gitu. Dengan Rahmat Setiawan dari Kota Bima, di harapannya semoga pariwisata di NTB ini bisa semakin dimaksimalkan, karena di NTB ini untuk wisatanya saya rasa sangat-sangat banyak, bahkan di satu pulau ini di Lombok aja udah banyak, belum lagi di NTB sama di Sumbawa sama di Bima. Notabene-nya lebih besar dari Lombok. Harapan saya itu yang bisa dimaksimalkan itu aja.
12: Nada dari Lotim. Harapannya untuk kedepannya mungkin fasilitasnya ditingkatkan, terutama untuk yang disabilitas. Kemudian untuk sampah, biasanya banyak sampah yang berserakan. Masih minim tempat sampah di tempat umum, yang masalah-masalah yang sering ditemui kalau sedang berpariwisata ke Lombok Tengah sih, di pantai Batu Dagung namanya. Kalau di sana karena baru-baru viral, jadi masih sepi gitu, tapi udah banyak sih sampahnya,

0: Warta Berita Daerah Nusa ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Penutupan 25 gerai retail modern di Lombok Tengah menuai sorotan dari sejumlah pihak. Ketua DPRD NTB hingga anggota DPD RI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih bijak karena berdampak langsung pada pekerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Saya prihatin dan menyesalkan sikap dari Lombok Tengah menutup. Harusnya kan dibicarakan, dibahas dengan baik.
2: Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, BISP Rupenda, menyesalkan keputusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menutup 25 gerai retail modern. Menurut ISP, jika memang ada aturan yang dilanggar, pemerintah daerah seharusnya memberikan kesempatan kepada pengelola untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan tanpa harus langsung menghentikan operasional usaha. Ia menilai keputusan penutupan tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyangkut nasib pekerja dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi di gerai tersebut.
1: Saya prihatin dan menyesalkan sikap dari Pemda Lombok Tengah menutup gerai itu. Harusnya dibicarakan, dibahas dengan baik. Kalau ada aturan-aturan yang dilanggar ataukah yang belum dipenuhi, ya silakan diberikan waktu untuk menyelesaikan. Ya, jelas sikap saya tidak menginginkan ada gerai ditutup. Ini persoalan ekonomi, ini persoalan masyarakat dalam kondisi ekonomi kita seperti ini, maka harapan saya bijaklah dalam membuat sebuah keputusan.
2: Persoalan ini juga disoroti anggota DPD RI Epi Epitamaya. Meski baru mengetahui persoalan tersebut, ia menilai hal ini menjadi catatan penting karena menyangkut nasib para pekerja yang terdampak. Ia berharap ada solusi yang bisa membantu para pekerja, termasuk kemungkinan pemanfaatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai ruang alternatif untuk membuka peluang kerja bagi ex-karyawan.
3: Saya rasa seperti itu, karena Koperasi Desa Merah Putih ini kan diperuntukkan untuk membentuk retail yang menampung semua hasil UMKM, dan juga Koperasi Desa Merah Putih itu dibuat di setiap desa kelurahan. Tentunya koperasi itu kan anggotanya dari kita untuk kita, misalnya membagi. Jadi kalau memang retail, apa namanya, Koperasi Desa Merah Putih itu mendapatkan hasil, tentunya masyarakat desa semua mendapatkan hasil gitu.
2: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menutup 25 gerai retail modern. Penutupan dilakukan karena dinilai melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2021.
0: DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan sekolah tidak boleh melakukan praktik diskriminasi terhadap siswa dalam penggalangan partisipasi masyarakat untuk pembiayaan pendidikan. Ketentuan tersebut tengah diatur dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Khalil Disri melaporkan.
4: Rancangan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mulai dibahas DPRD NTB sebagai upaya memperkuat transparansi dan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Dalam rancangan aturan tersebut, sekolah ditegaskan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa karena faktor partisipasi orang tua. Anggota Komisi 5 DPRD NTB, Didi Sumardi, mengatakan, sekolah dilarang memaksakan pungutan maupun memberikan perlakuan berbeda yang mempengaruhi layanan pendidikan siswa.
5: Perda ini diatur larangan secara tegas, ya, bahwa tidak boleh ada praktik-praktik diskriminasi di sekolah, apalagi dengan dalih partisipasi.
4: Selain larangan diskriminasi, Raperda tersebut juga mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partisipasi masyarakat. Sekolah diwajibkan melibatkan komite dan orang tua dalam proses perencanaan hingga penggunaan anggaran. Menurut Didi, pengelolaan dana nantinya juga wajib diaudit oleh inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan atau BPK.
5: Dilengkapi dengan adanya diklat juknis, sebagaimana khususnya adalah kaitan dengan diantara salah satunya bagaimana tata cara pertanggungjawaban. Tata cara pertanggungjawaban itu adalah sama dengan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Jadi itu diaudit, perencanaannya melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, kemudian wajib diaudit oleh inspektorat.
4: DPRD NTB juga menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena dana BOS dinilai belum mampu sepenuhnya membiayai kegiatan pembinaan prestasi dan karakter siswa di sekolah.
0: Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU Nusa Tenggara Barat menyatakan kesiapan mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi sumber daya manusia lintas bidang keilmuan. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
6: Untuk kami himpun untuk berbuat, untuk
2: Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU Nusa Tenggara Barat Haji Zamroni Aziz mengatakan, ISNU memiliki kader dari berbagai profesi dan disiplin ilmu, mulai dari akademisi, politisi, pengusaha hingga birokrat. Keberadaan para sarjana Nahdlatul Ulama tersebut dihimpun untuk memberikan kontribusi bagi agama, bangsa, dan negara, termasuk mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan di NTB. Zamroni menegaskan, ISNU siap bersinergi dengan pemerintah daerah melalui sumbangsih pemikiran maupun kerjasama program pembangunan.
6: Harus kita mendukung pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik, sumbangsih pemikiran, apapun itu terkait dengan kemajuan daerah Nusa Tenggara Barat.
2: Ia menambahkan, ISNU mendukung program pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Iqbal Dinda. Bahkan, ISNU NTB memastikan komitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah bagi kemajuan NTB dan Indonesia.
6: Yang jelas kami Ikatan Sarjana NU akan tetap mendukung pemerintahan daerah hari ini. Apapun yang bisa kami minta, ISNU akan siap bekerjasama untuk kemajuan NTB.
2: Disebutkan Zamroni, kolaborasi ISNU dengan PWNU, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan juga akan terus diperkuat guna menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
6: Beliau.
0: Kepolisian Resort Kota Mataram memastikan penanganan kasus kematian mahasiswi Universitas Mataram di kamar kosnya terus berjalan. Polisi telah memeriksa belasan saksi untuk mengungkap penyebab kematian mahasiswi inisial NDR asal Sumbawa Barat. Berikut laporan Adilan.
7: Kami telah melakukan pemeriksaan pada 14 saksi.
8: Polisi terus mendalami dugaan pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR. Hingga kini Satreskrim Polresta Mataram telah memeriksa 14 orang saksi untuk mengungkap kematian korban yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di wilayah Gombong, Kota Mataram. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram AKP Imari Dharma Yulia Putra mengatakan pemeriksaan saksi terus dilakukan secara bertahap. Pada Senin kemarin, penyidik kembali memeriksa tambahan. Keduanya merupakan rekan korban dan mantan pacar korban. Polisi juga masih mendalami keterangan sejumlah saksi lain yang dinilai mengetahui aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia.
7: Kami telah melakukan pemeriksaan kepada 14 saksi selanjutnya dan kami masih melakukan pendalaman terhadap beberapa saksi yang belum kami periksa dan sampai saat ini kami bersama tim masih melakukan

0: sudah mengantongi calon tersangka dalam perkara ini.
1: Kami telah melakukan pemeriksaan kepada 14 saksi.
2: Polsek Raya Barat Daya bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Lombok Tengah berhasil menangkap terduga pelaku pencurian dengan kekerasan curas yang disertai penganiayaan terhadap korban desa Ranggegate, Kecamatan Raya Barat Daya. Pelaku berinisial R alias Awok ditangkap kurang dari 1 kali 24 jam setelah kejadian dilaporkan. Kasih Humas Polres Lombok Tengah itu Brata Kusnadi mengatakan pelaku yang merupakan warga desa Ranggegate itu diamankan saat hendak melarikan diri ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Lembang. Dan saat ini terduga pelaku telah ditahan Polres Lombok Tengah guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait laporan korban.
3: Jadi kejadian ini berawal tersangka yang menghubungi korban via telepon bahwa dia menyatakan akan membayar hutangnya. Nah, kemudian korban mendatangi atau menemui pelaku di TKP. Dan kemudian tersangka langsung melakukan penganiayaan, yaitu menarik atau mencekik leher korban, kemudian menyeret ke sungai sehingga terjatuh. Barang bukti yang ada di badan korban langsung diambil berupa kalung. Setelah itu tersangka melarikan diri.
2: Ia menjelaskan korban melaporkan kasus pencurian dengan kekerasan tersebut pada Minggu sore sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima laporan bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku pada malam harinya sekitar pukul 23 WITA dengan barang bukti 1 buah sepeda motor dan 35 gram emas. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 479E2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Berita olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Depora NTB mendorong pengurus provinsi Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI NTB untuk segera melakukan berbagai persiapan secara menyeluruh menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Depora NTB Agus Sukmayadi menyebutkan ALTI NTB terus memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet sejak dini. Terlebih Nusa Tenggara Barat akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON 2028 bersama Nusa Tenggara Timur.
4: Lari trail menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan secara resmi di PON ke-22 tahun 2028. Dan secara teknis, Pemprov ALTI NTB harus siap sebagai panitia lokal maupun mempersiapkan atlet untuk turun pada PON ke-22 tahun 2028.
2: Menurut Agus, kesiapan yang harus dilakukan tidak hanya menyangkut aspek teknis pelaksanaan event, tetapi juga pembinaan atlet secara berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar Nusa Tenggara Barat mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan sebagai tuan rumah sekaligus peserta PON 22 tahun 2028. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kota Mataram terus melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Wakil rakyat menilai penutupan 25 gerai retail modern di Lombok Tengah perlu dikaji lebih bijak karena berdampak langsung pada pekerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Saya Dian Musabah, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, mendingan masih melanjutkan NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Dian Mustafa masih bersama Anda. Kemudian ada operator, ada Bu Yosi ya. Untuk hari ini mendengar masih melanjutkan informasi terkait dengan apa yang kami infokan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, permasalahan destinasi wisata. Iya, tadi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, informasi bagaimana pemerintah Kota Mataram khususnya melakukan pembahasan fasilitas di sejumlah destinasi wisata. Dan tentu ini adalah merupakan langkah ya, salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan upaya ini dinilai pastinya adalah langkah positif ya, untuk memperkuat sektor pariwisata daerah. Kenapa? Karena jawabannya, karena pariwisata memiliki dampak langsung begitu terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Iya, perlu digarisbawahi, dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ini artinya dengan adanya penambahan-penambahan fasilitas seperti misalnya area parkir, belum lagi tempat istirahat, penerangan, kebersihan lingkungan, hingga akses jalan lebih baik. Jadi wisatawan tentu akan merasa lebih nyaman ya saat berkunjung. Nah, ini yang menjadi perhatian ya, bukan hanya pariwisata memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi bagaimana caranya agar fasilitas ini juga bisa membuat para pengunjung nyaman sehingga mereka akan datang berkali-kali untuk berkunjung seperti itu ya. Jadi ini peluang sudah terbuka sehingga para pelaku usaha pun bisa begitu ya untuk terus mereka memberikan yang terbaik begitu ya, membuka usaha kuliner kah atau usaha-usaha yang lain ya, dari aksesoris atau usaha-usaha yang bisa begitu menarik para pengunjung ini juga ya. Nah, inilah kenapa pariwisata ini penting ya untuk terus ditingkatkan fasilitasnya agar dampaknya ini benar-benar ya menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, salah satu faktor penting yang menentukan apakah wisatawan ini akan kembali datang atau bahkan mereka nanti akan bisa merekomendasikan destinasi ini ya kepada orang lain ya, kepada keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, relasi-relasi mereka ya, untuk mereka mengunjungi kembali, terutama di Nusa Tenggara Barat dan wilayah Kota Mataram. Nah, inilah pendengar kenapa fasilitas ini harus benar-benar menjadi perhatian agar wisatawan ini nanti akan kembali datang atau bahkan merekomendasikan destinasi ini ya kepada orang lain. Tapi intinya bukan hanya itu, tapi ada pemikiran juga ini dari masyarakat ya. Masyarakat juga banyak yang berharap pembangunan fasilitas ini tidak hanya berfokus pada tampilan fisik semata. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka menginginkan ketika pelayanan ini dibuat begitu ya, atau keamanan ini dibentuk, kebersihan mulai terlihat ya. Jadi bukan hanya sekedar itu, tapi yang penting kualitasnya itu seperti apa. Nah, terutama keterlibatan masyarakat sekitar juga itu adalah kunci ya untuk mendukung kualitas pelayanan ini akan tetap bisa berjalan. Dan ini tentu menjadi perhatian yang utama, karena destinasi wisata yang baik kan bukan hanya indah dilihat ya, tapi bagaimana sebenarnya mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung. Nah, Anda juga bisa memposisikan diri Anda nih sebagai pengunjung ketika misalnya datang ke tempat-tempat atau ke destinasi di Nusa Tenggara Barat ini, atau di Kota Mataram ini, atau di Lombok ya, kemana saja Anda pernah berkunjung. Jadi kalau Anda memposisikan diri sebagai pengunjung, Anda pasti pernah ya melihat misalnya, wah, di tempat ini tempat ibadahnya misalnya kurang memadai seperti itu, atau mungkin untuk kamar mandinya juga kurang bersih dan lain sebagainya. Padahal ketika menjadi pengunjung, ada yang sangat memperhatikan. Misalnya nih, pergi berwisata itu tanpa harus meninggalkan sholat. Nah, jadi penting juga ya di situ dibangun tempat-tempat ibadah, kemudian kenyamanan kamar mandinya yang harus bersih dan semuanya. Ini juga menjadi perhatian penting. Dan selain itu, pengembangan wisata juga diharapkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Nah, ini dia ya, jangan sampai nanti peningkatan jumlah wisatawan ini sangat banyak justru menimbulkan masalah baru. Ya, itu tadi ya. Misalnya sudah diusahakan untuk bersih, nyaman, tapi ketika ada nih para wisatawannya malah menimbulkan masalah baru seperti menumpuknya sampah, semakin menumpuk begitu ya. Belum lagi merusak yang ada di tempat wisata itu, kerusakan-kerusakan lingkungan atau bahkan hilangnya nilai-nilai budaya daerah. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bersama ya, karena itulah yang perlu menjadi inti dari semua ini adalah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat ditingkatkan ya, agar pengembangan pariwisata terutama di Kota Mataram ini berjalan berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya di Kota Mataram tapi juga di wilayah kabupaten kota yang lain ya, di Nusa Tenggara Barat ini. Baik, benar itu dia informasi terkait dengan kunjungan wisatawan yang tentu menjadi perhatian bersama, dan nanti kita akan bagi-bagi kembali informasinya pendengar di sesi kedua setelah kita ikuti warta berita dari Pur 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama di siaran Pur 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.